episode nih. Dan dilansir dari laman Variety ini, serial ini bakal dibintangi sama Hyun Bin dan juga Woo Don Hwan ya. Dan musim kedua ini akan membawa cerita ini ke dengan latar belakang tahun 1979, di mana ini salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah politik modern Korea nih. Dan cerita ini berlangsung 9 tahun setelah peristiwa pada musim pertama yang berlatar era 1970-an ya. Dan musim pertama yang berfokus pada Baekhyun yang terlibat dalam mesin propaganda anti komunis Badan Intelijen Pusat Korea serta bisnis narkoba nih. Sementara ini untuk musim kedua bahkan menghadirkan situasi politik yang semakin kacau setelah pembunuhan presiden dan juga serangkaian kudeta militer ya. Sutradara Woo Min-ho mengatakan periode tersebut menjadi salah satu masa paling kacau dalam sejarah modern Korea nih. Yang dimana menurutnya nih kondisi politik yang bergejolak itu menjadi titik akhir yang tepat bagi ambisi dan juga perjalanan para karakter dalam serial tersebut. Dan dalam Made in Korea di tempat produk jeda 9 tahun antara musim pertama dan juga kedua menunjukkan bagaimana perubahan waktu itu mempengaruhi para karakter teman produk FM. Dan musim kedua ini tetap mempertahankan estetika film noir yang menjadi salah satu ciri serial tersebut ya. Dan cerita ini mengeksplorasi ambisi politik, bahasa dengan disamarkan sebagai keadilan dan juga keserakahan yang ditutupi dengan narasi patriotisme.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sendiri.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM.

0: Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya kalau Pro 2FM nih di saat ini ya, terlebih lagi yang kita lihat di beberapa titik itu memang lagi rawan banget dengan yang namanya bencana tolong Pro 2. Jadi istilahnya bisa dibilang lingkungan kita nih lagi nggak sehat. Dan ini juga tentunya adalah waktu yang sangat-sangat tepat ya tolong Pro 2 untuk kita. Mungkin buat kamu yang saat ini mungkin masih kesulitan gitu ya untuk menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, mungkin ini bisa jadi saat yang tepat ya teman-teman Pro 2 FM nih, mulai dari mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Karena kan mungkin kalau mulai untuk berolahraga nih, mungkin kondisinya lagi ini ya, dengan asap dan segala macam nih teman-teman Pro 2 FM. Dan mungkin kamu bisa memulai untuk pola hidup sehat kamu ini dari makanan dulu nih. Jadi memang apa ya, banyak sekarang tuh orang-orang yang sudah mulai untuk memilih gitu ya gaya hidup sehat, karena banyak yang juga sudah menyadari nih manfaat-manfaatnya teman-teman berdua. Dan salah satunya nih penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi tentunya makanan dan ataupun minuman yang memang bermanfaat untuk tubuh ya. Dan salah satunya itu adalah madu nih teman berdua. Jadi dia ini adalah salah satu makanan manis yang bertekstur kental ya, tapi ada juga yang pahit kok. Dan ini diproduksi melalui lebah dan punya sejumlah variasi tuh teman berdua FM. Dan madu ini tersusun ya, komposisinya itu ada air, jadi juga dia gula alami dan juga beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol nih. Dan komponen-komponen tersebut bukan hanya digunakan untuk pemanis ya, tapi juga bisa kita konsumsi setiap hari tuh teman-teman.

0: harus hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

yang sama produk FMI selain tersusun dari beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol nih, madu itu juga punya kandungan fruktosa dan juga glukosa nih atau produk yang memang ini jadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh nih. Dan kandungan tersebut punya apa ya, membuat madu itu bisa ngasih kita energi ya. Apabila ya kalau kita konsumsinya tentu itu harus sesuai takaran sama produk. Jadi memang jangan berlebihan gitu ya, karena sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik tuh. Dan selain menjadi sumber energi nih, madu juga punya beragam kandungan senyawa antioksidan ya. Dan senyawa ini teman produk FM itu bisa ngebantu melindungi tubuh kita itu dari yang namanya radikal bebas ataupun kerusakan. Dan manfaat lain yang cukup terkenal dari pemanfaatan madu itu adalah ternyata teman produk, apalagi di kondisi cuaca yang memang lagi berasap kering gini, adalah dia bisa ngebantu untuk ngeredain batuk tuh. Jadi memang mengkonsumsi madu teman produk itu bisa membantu mengurangi frekuensi batuk dan juga memberikan rasa lebih nyaman pada

rasa negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut.

Ya, tahu produk kan ini tekstur cair yang dimiliki sama madu ini juga ngasih efek menenangkan ya pada saat tenggorokan kamu itu terasa kering ataupun sedang ngalamin iritasi itu. Dan karena hal tersebut juga nih teman produk, madu itu sering dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dicampur ke dalam minuman hangat ya. Dan dilansir dari laman National Library of Medicine nih, kandungan alami dalam madu itu juga bisa membuat madu itu punya apa ya kayak sifat antimikroba tertentu tuh. Dan sifat tersebut berkaitan dengan beberapa faktor ya seperti tingkat keasaman dan juga senyawa yang memang sudah terbentuk secara alami dari madu teman berdua. Dan juga madu ini punya berbuat apa ya punya potensi ya untuk bisa mendukung kesehatan sistem pencernaan kita nih melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya ya. Tapi memang bukti konkret tentang manfaat tersebut masih terus dikembangkan dan hasilnya mungkin akan berbeda sesuai dengan jenis-jenis madunya.

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku tuh kecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kacang perut feminis, selain itu juga ya, madu itu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan ataupun minuman. Dan meski begitu, teman perut dua, madu juga masih punya apa ya, kandungan gula memang, yang itu berarti konsumsinya itu masih harus dibatasi dan juga disesuaikan nih sama kebutuhan tubuh. Dan bagi orang yang aktif bergerak, kita memperdua kandungan karbohidrat yang ada dalam madu itu bisa menjadi salah satu sumber energi. Dan konsumsi ini masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori, aktivitas, dan juga serta keseluruhan pola makan ya. Dan walaupun punya berbagai manfaat, kita memperdua madu itu bukanlah sebagai pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Dan mengkonsumsi secara bijak dan juga dalam jumlah sewajarnya, dan juga memilih produk madu yang berkualitas itu akan menjadi salah satu apa ya, hal krusial supaya kamu bisa merasakan tentunya 100% manfaat daripada madu.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk

0: Jeng ini, ngerasa nggak sih perasaan baru kemarin Senin? Eh, udah mau akhir pekan lagi. Kok kayaknya hari-hari lewat gitu aja ya?
1: Bener banget, Bu Ratna. Rutinitas kita kan itu-itu aja. Bangun tidur, langsung pegang HP lihat grup WhatsApp, masak, beresin rumah. Eh, tahu-tahu udah malam lagi. Kayak robot kita ini.
0: Iya, Jeng. Kadang saya suka kepikiran kalau lihat postingan orang di medsos. Kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan seru banget, jalan-jalan terus, rapi terus. Jadi ngerasa hidup saya kok hampa banget.
1: Aduh, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Justru itu yang bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal hidup yang berarti itu nggak harus kelihatan hebat di mata orang lain loh.
0: Maksudnya gimana, Jeng?
1: Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja luangkan waktu 10 menit buat duduk tenang sambil ngeteh sendirian sebelum anak-anak bangun. Rasanya pikiran jadi lebih positif.
0: Oh, jadi nggak harus nunggu momen besar ya buat ngerasa hidup ini bermakna?
1: Nggak perlu sempurna, Bu. Yang penting kita terus gerak ke arah yang lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat ketenangan kita nanti. Karena hidup kita ini berharga.
2: Hidup yang berarti bukan tentang seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa sadar kita menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Berhenti membandingkan, mulailah bergerak untuk versi terbaik dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk sekedar dilewati. Yuk, buat hidup lebih bermakna mulai hari ini.

0: kuncinya, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: Cuaca.
1: Ya, Tawaradohim, inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada hari Kamis ini di 3 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan akan mengalami udara kabur, dan secara umum pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca bakal diperkirakan juga udara kabur. Dan untuk peringatan dini cuaca adalah nihil atau nol. Dan untuk suhu udara berkisar 21 hingga 34 derajat, kelembapan udara 48 hingga 80%, dan arah angin bergerak dari tenggara menuju selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut atau memperlua perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi ini berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk titik panas atau hotspot sendiri Tamabra 2 di tanggal 2 September 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 182 titik panas yang tersebar. Di Kabupaten Matahari terdapat 41 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Merangin 7 titik panas, Moro Jambi 35 titik panas, Kabupaten Sarolangun terdapat 21 titik panas, Tanjab Barat terdapat 22 titik panas, Tanjung Jabung Timur 7 titik panas, dan Tebo terdapat 44 titik panas. Diperbarui 3 September 2026 pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Etama Pradu FM telah dia perakiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada pagi hari ini di 3 September 2026. Kamu bisa mengakses berita resminya di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hafiz sama Pro 2 FM di pagi hari ini di Sparea. Selamat pagi teman Pro 2 di formasi pukul 9 ya. Dan teman Pro 2 FM pada pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang yang memang ini marak banget ya di anak muda, yaitu judi online nih. Jadi judi online atau mungkin yang sering kita kenal dengan judol ya, ini jadi salah satu masalah sosial yang memang semakin mengkhawatirkan nih, terutama di kalangan anak muda ya. Apalagi di zaman sekarang nih, akses internet itu bisa kita lakuin kapan aja melalui handphone kita gitu. Dan ini bisa membuat berbagai situs dan juga aplikasi judi itu bisa dijangkau kapan aja dan di mana aja nih. Dan pada akhirnya nih, gak sedikit dari anak muda yang awalnya hanya mencoba nih karena rasa penasaran ataupun karena ajakan teman, tapi akhirnya jadi terjebak dan malah jadi apa ya, kebiasaan judi ini nih menjadi sulit dihentikan gitu sama berdua. Dan padahal ya, judi online ini bukanlah apa ya, cara untuk memperoleh keuntungan dengan mudah, tapi ini adalah satu jebakan yang bisa merusak masa depan yang tadinya dari satu orang merambat jadi mungkin 10, 20, 30, dan ini bisa berpengaruh pada masa depan bangsa kita nih. Dan salah satu langkah utama ya teman Pro 2 untuk kita melawan judi online ini, tentunya kita harus melakukan yang namanya edukasi dan juga literasi digital nih. Dan anak muda terutama itu perlu diberikan pemahaman bahwa judi online itu memang dirancang supaya para pemainnya itu terus mengalami kerugian ya. Promosi seperti pasti menang, modal kecil untung besar, ataupun bonus tanpa batas itu cuman strategi pemasaran untuk menarik perhatian korban nih. Dan dengan kamu memahami ya cara kerja judi online di teman-teman berdua, kamu terutama di kalangan Gen Z atau anak muda nih bakal lebih waspada nih dan gak gampang tergoda oleh iklan ataupun ajakan untuk melakukan judi online yang beredar di media sosial kamu.

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, tanggung jawab feminis selain edukasi, peran keluarga juga sangat penting ya. Orang tua tuh perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak agar mereka ini merasa nyaman nih menceritakan masalah yang sedang dihadapi, termasuk tekanan ekonomi ataupun pergaulan nih. Pengawasan terhadap penggunaan gawai dan juga internet juga perlu dilakukan dengan secara bijaksana ya. Karena bukan bukan dengan membatasi secara berlebihan, melainkan dengan memberikan arahan dan juga kepercayaan yang disertai dengan apa tanggung jawab ya tanggung jawab dan juga nih. Sekolah juga perguruan tinggi ya juga punya peran besar nih dalam mencegah penyebaran judi online melalui kegiatan penyuluhan, seminar atau melalui diskusi ya peserta didik itu bisa memperoleh informasi mengenai dampak negatif judi online terhadap kehidupan pribadi, pendidikan dan juga masa depan karir. Dan selain itu juga teman berdua sekolah bisa mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik sehingga siswa punya aktivitas positif yang bisa mengurangi risiko terjerumus ke dalam perjudian.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, tanggal perawat 2 nih setelah dilakukan yang namanya seminar, edukasi, penyuluhan ya, anak muda terutama juga harus didorong ya untuk mengembangkan hobi dan kegiatan yang bermanfaat ya. Nah, mengikuti organisasi, berolahraga, berkarya di bidang seni, belajar keterampilan baru, ataupun membangun usaha kecil itu bisa menjadi alternatif yang memang bisa jauh lebih produktif daripada ngabisin waktu bermain judi online ya, tanggal perawat 2. Dan aktivitas positif itu tidak hanya meningkatkan kemampuan diri, tapi juga ngebantu memperluas pergaulan yang sehat ya. Dan upaya lain nih yang nggak kalah penting sama pro 2 ya, adalah peningkatan literasi keuangan nih. Jadi memang banyak anak muda tuh tergoda berjudi karena ingin mendapatkan uang secara instan. Dan karena itu juga sama pro 2, mereka tuh harus memahami cara mengelola keuangan, pentingnya menabung dan juga mengenal peluang mendapatkan penghasilan melalui cara-cara yang legal seperti bekerja, berwirausaha, ataupun berinvestasi dengan bijak. Kesadaran bahwa kesuksesan membutuhkan proses akan membuat mereka lebih tahan terhadap godaan keuntungan instan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, tanpa problem. Ini di sisi lain juga pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama ya dalam memberantas judi online. Penutupan situs ilegal, pemblokiran rekening yang digunakan untuk transaksi judi, serta penegakan hukum terhadap pelaku dan juga penyedia layanan. Ini menjadi langkah penting nih untuk mengurangi penyebaran judi online. Masyarakat juga bisa berperan dengan melaporkan akun ataupun situs yang mempromosikan judi online kepada pihak berwenang atau platform media sosial. Dan bagi anak muda nih yang sudah terlanjur terlibat dalam judi online ya, dukungan untuk pembelian sangat diperlukan nih. Mereka tidak boleh dikucilkan ya, tapi harus didampingi supaya bisa keluar dari kebiasaan tersebut. Bantuan dari keluarga, teman, guru, konselor, maupun psikolog itu bisa membantu mereka mengatasi kecanduan dan juga membangun kembali hidup yang lebih sehat. Dan pada akhirnya kita mau Prodo FM nih, melawan judi online itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dan dengan edukasi yang baik, dukungan keluarga, lingkungan yang positif, dan juga kesadaran yang menggunakan teknologi secara bijak, anak muda bisa terhindar nih dari bahaya judi online. Masa depan yang cerah itu hanya bisa diraih melalui kerja keras, kejujuran, dan juga usaha yang nyata nih, bukan melalui perjudian yang penuh resiko dan juga keras.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopinya sudah ke kantor.
1: Sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena mau tuntut Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Dr. Baidi. Audio library application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9, udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya, kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

di Santai Siang itu Mempro 2, satu informasi buat kita semuanya, yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG itu dibuka menguat pada perdagangan Kamis 3 September 2026. Pada awal sesi pertama ya, IHSG itu tercatat berada di level 6.632,83 atau 37 ya, 0,5 poin dibandingkan sebelumnya nih teman-teman berdua. Untuk sebelumnya analis perkisaran IHSG itu kan bergerak di sideway ya dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEA. IHSG itu ditutup turun 0,6% ke level 6.595,78 pada Rabu 2 September 2026. Nah, menurutnya ya, kalau misalnya nih IHSG berhasil tembus ke level 6.550, maka teman Pro 2, IHSG itu akan menguji level lebih 6.500 tim Pintan Crow. Dan mereka menyebutkan ya, tren kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah negara-negara besar itu mempengaruhi sentimen pasar tuh teman Pro 2. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang IHSG pada sesi perdagangan dibuka menguat berada di level 6.632,83. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

santam di logam mulia tercatat naik sebesar 15.000 per gram pada perdagangan Kamis ya 3 September 2026. Nah, teman Pro 2, penguatan ini tuh terjadi kenaikan pertama setelah harga emas tuh mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Melansir dari laman logam mulia dan kutip dari rri.co.id ya, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran 2.639.000. Sedangkan harga buyback emas antam itu dipatok sebesar 2.492.000 per gramnya. Nah, teman Pro 2, logam mulia itu menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat ya, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut tuh menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang emas antam berbalik penguat hari ini bisa kamu baca di laman RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

Ya, teman Pro 2 Avan, satu informasi lagi nih, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis Polri. Upacara berlangsung di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir itu mengatakan sertip ini itu merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Pergantian itu juga jadi proses pembiayaan karir sekaligus penyegaran untuk jaga keseimbangan pelaksanaan tugas. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 tentang Polri yang melakukan rotasi sejumlah pejabat strategis bisa kamu baca di laman rri.co.id.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busetir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 apa masih di santai siang saat informasi lagi ini teman Pro 2 BGNRI terus memperkuat kemampuan akuntansi SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, teman Pro 2 langkah tersebut itu dilakuin agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG itu dapat berjalan transparan nih, kredibel dan dipertanggungjawabkan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang kelola uang rakyat BGN beri peringatan keras kepada akuntan SPPG. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, teman Pro 2 apa masih di santai siang ya, teman Pro 2, satu informasi lagi ya. BMKG itu mencatat nih, teman Pro 2, gempa bumi susulan di NTT itu terus bertambah setelah gempa utama magnitudo magnitudo ya. 7,7 pada 15 Agustus 2026 kemarin. Nah, ternyata gempa susulannya itu, teman Pro 2, hingga hari ini nih ya, Kamis 3 September 2026 di jam 5 waktu Indonesia Barat, itu tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan yang mengguncang wilayah NTT. BMKG itu bilang nih, rentan guncangan itu diperkirakan akan terus meluruh secara bertahap hingga sekitar 4 pekan setelah gempa utama. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, tentang BMKG catat 11.630 gempa susulan di NTT, 168 kali dirasakan warga. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kuncinya, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Ya, teman Pro 2 apa? Satu informasi lagi nih, teman Pro 2. 6 gunung api di Indonesia itu tercatat ngalamin erupsi secara bersamaan ya. Pada 31 Agustus 2026 dan PFMBG Badan Geologi Kementerian SDM itu memastikan erupsi tersebut itu nggak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Nah, fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini ya, itu tuh sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PFMBG Badan Geologi Rita Susilawati itu menjelaskan Indonesia beberapa di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang 6 gunung api di Indonesia meletus di hari yang sama, PFMBG bongkar faktanya nih. Bisa kamu baca di laman fri.co.id.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah.

Ya, teman Pro 2, paham. Satu informasi lagi nih, teman Pro 2. Nick Waltmet ya, itu resmi bergabung dengan Juventus melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim nih. Penyerang asal Jerman ini itu meninggalkan Newcastle United ya pada hari terakhir bursa transfer. Melansir dari God Football, Juventus mendatangkan Waltmet ini dengan biaya pinjaman sebesar 3,6 juta euro. Nggak terdapat opsi pembelian dalam kesepakatan tersebut ya, sehingga sang pemain itu akan kembali ke Newcastle. Waltmet ini sebelumnya bergabung dengan Newcastle dari Stuttgart ya, dengan nilai transfer mencapai 75 juta euro. Namun teman Pro 2, musim debutnya di Inggris itu nggak berjalan maksimal, meski sempat nunjukin awal yang menjanjikan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

0: 90,9 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, teman Pro 2 ya. Satu informasi nih, tanggal 3 September 2026 itu memiliki sejumlah momentum bersejarah yang diperingati di berbagai negara, teman Pro 2. Dan peringatan tersebut tuh berkaitan dengan kemanusiaan, budaya populer hingga sejarah berdirinya sebuah negara ada tuh, teman Pro 2. Kalau di Indonesia dulu ya, di Indonesia sendiri tanggal ini itu berkaitan dengan instruksi pembentukan Palang Merah Nasional setelah kemerdekaan ya. Sementara itu, dunia itu juga mengenal Hari Cabernet Internasional dan Hari Pendirian San Marino. Dan teman Pro 2, hari instruksi pembentukan PMI ya, Hari Kabinet Internasional, Hari Pendirian Republik San Marino. Nah, buat teman Pro 2 yang pengen tahu informasi lebih lengkap tentang tanggal 3 September memperingati apa aja sih dan daftar momen pentingnya serta sejarahnya, itu bisa kamu baca di laman rri.co.id.
1: Zero. Check.

0: then we alright.
1: Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been alright.
2: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Bukan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Santai Siang nih, teman Pro 2. Diet. Siapa nih teman Pro 2 yang pengen diet ya? Selain dari aku nih, aku yakin semuanya banyak sih ya yang pengen diet ya, untuk mendapatkan apa namanya? Tubuh yang ideal. Tapi teman Pro 2, ternyata nih ya setelah aku riset, cie. Setelah aku cari tahu di media sosial, ternyata di media sosial dikit nih yang apa namanya yang ngungkapin pengen untuk diet gitu ya. Nah, ternyata setelah aku tanyain langsung nih sama orang-orang yang usianya di atas 40 tahunan. Nah, terutama kali di perempuan ya, itu banyak yang berkeinginan untuk nurunin berat badan, yaitu diet, teman-teman berdua. Nah, memasuki umur 40-50-an ya, perempuan tuh ternyata lebih memperhatikan kesehatan tubuh dan penampilan. Pasalnya, teman pro 2, di usia tersebut tuh kesehatan mulai menurun dan rentan muncul berbagai masalah kesehatan. Oleh karena ini ya, perempuan usia 50-an tuh perlu nih memperhatikan pola makan setiap hari untuk dukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Diet di usia 50-an itu nggak sulit kok, teman pro 2, perlu banget nih dilakuin ya dengan memperhatikan riwayat kesehatan. Sehingga nih makanan yang dikonsumsi setiap hari itu nggak nimbulkan resiko. Di sini ada sejumlah cara diet terbaik nih, teman Pro 2, yang aku lansir ya dari Butinesia untuk perempuan usia 50-an. Yang pertama itu langsung aja diet Mediterania. Mungkin bisa dilakuin dimulai dari makan siang ini ya. Diet Mediterania ini itu menjadi salah satu jenis diet yang cocok banget nih bagi perempuan usia 50-an dengan berbagai kondisi kesehatan loh, teman Pro 2. Dengan diet ini, para perempuan usia 50-an itu dapat mengonsumsi berbagai perpaduan makanan sehat, kayak misalnya sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, hingga kacang-kacangan. Nah, konsumsi daging atau makanan manis masih diperbolehkan kok, ya tetapi ya dalam jumlah terbatas. Sementara itu, produk susu, ikan, atau unggas itu masih boleh juga dalam jumlah sedang, dilansir dari Whole Plus. Diet Mediterania itu baik untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Terus ini tuh memiliki sifat antiinflamasi dan mendukung kesehatan secara menyeluruh loh, teman Pro 2. Nah, bukan sekedar turun berat badan ya, ada diet terbaik untuk perempuan usia 50-an. Kalau yang pertama tadi ada Mediterania. Nah, ternyata banyak nih ya, ada sekitar berapa nih? Lebih dari beberapa gitu ya, Cie. Nanti kita bakal cerita lagi tentang ini. Nah, buat teman Pro 2 yang mau diet, dia itu bisa nih untuk nerapin ini, maupun usianya di atas 20-an maupun 50-an. Stay Pro 2 FM.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Ya, teman pro 2 apa masih di ini ya,
1: Diet.
0: oh diet lagi di santai siang yang kedua ini ada diet nabati, tips diet untuk perempuan usia 50-an maupun 20-an gak apa-apa. Teman pro 2 itu adalah diet nabati. Jenis diet ini itu mendorong perempuan untuk memperbanyak konsumsi makanan nabati utuh, bukan olahan ya, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, hingga biji-bijian. Di sisi lain, asupan produk hewani itu bisa dikurangi dan memperbanyak makanan alami dari produk nabati. Kamu tuh bisa membuat salad sayur gitu, tumis tahu dengan campuran sayur. Jadikan buah-buahan sebagai cemilan sehat, dan jenis diet ini itu dapat bantu ngelola berat badan dan dukung kesehatan sistem pencernaan. Dan ada juga diet DASH. DASH gitu ya. D3 Approach to Stop ya, yang disingkat DASH, sebenarnya masih banyak. Kayak misalnya Stop Hypertension, disingkatnya tuh DASH, adalah jenis diet yang dilakukan untuk membantu mengurangi risiko hipertensi. Diet ini itu dilakukan dengan cara meningkatkan asupan makanan utuh, kayak misalnya sayuran, buah-buahan, produk susu, rendah lemak, serta protein tanpa lemak juga nih. Dan di sisi lain ya, kamu tuh perlu ngurangin asupan makanan tinggi lemak jenuh yang mengandung gula tambahan. Contohnya tuh kayak makanan yang bisa kamu konsumsi setiap harinya, ikan salmon, oatmeal, dan salad sayur. Diet DASH ini itu dapat bantu perempuan usia 50-an ya, yang 50-an aja bisa gitu, apalagi yang umurnya di atas 20-an, untuk jaga kesehatan jantung serta ya ngontrol tekanan darah. Nah, nanti teman pro 2 ada yang terakhir nih, kita bakal cerita ya. Dan di situ ada pada intinya diet itu ya, kesimpulannya nanti aku bakal cerita mulai dari pengalaman pribadi, pengalaman orang, dan juga diet yang paling ekstrim tuh apakah harus atau enggak. Tapi bagi aku ya, kalau dikit aja nih teman pro 2, kalau untuk diet ekstrim itu biasanya untuk anak-anak muda, orang-orang muda, atau kalau enggak ya anak muda lah ya, yang memang dia tuh ada program yang harus ngejar targetnya segini. Kalau yang umurnya udah di atas 30-an, 40 tahunan, ya udah dengan gaya santai aja sih teman pro 2 dietnya ya.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Iya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih teman Pro 2. Yang terakhir tuh ada puasa intermittent. Wah. Intermittent ini intermittent fasting ya, atau puasa intermittent itu adalah jenis diet yang dilakukan bergantian antara makan dan puasa. Ini sebenarnya udah ada sejak lama ya, cuman bahasa sekarang aja nih yang udah beda gitu. Kalau dulu tuh puasa Nabi apa Nabi Daud ya. Terus ada puasa lagi, ya. Terus diubahlah dengan namanya diet, gitu ya, setelah di zaman Nabi. Nah, setelahnya itu di abad ke-20-an, itu ada lagi tuh diterapin sama orang China, gitu, teman Pro 2. Nah, barulah masuk ke Indonesia, namanya OCD, teman Pro 2. Nah, di tahun sekarang lagi, itu namanya intermittent. Tapi polanya sama, teman Pro 2. Nah, misalnya ya, 16 jam berpuasa, lalu 8 jam boleh konsumsi makanan. Contohnya nih ya, kita dari siang ini, itu boleh makan tuh teman-teman, makan nasi nggak apa-apa. Dan ini udah pernah aku lakuin teman-teman Pro2 sebanyak 3 kali, dan alhamdulillah berhasil ya. Mungkin teman-teman Pro2 yang setia banget dengerin Pro2 ini ya, itu tuh di tahun 2000, pertama kali itu di tahun 2015, 2000 berapa, 17 itu aku lakuin tuh. Terus di tahun 2019 lagi tuh teman Pro2 itu aku lakuin, namanya waktu itu masih OCD ya. Terus yang terakhir di tahun 2000 berapa ya, di tahun 2022 atau 2023 sih kalau nggak salah. Nah, itu berhasil juga tuh teman Pro2, dan aku selalu ceritain sama teman Pro2 nih yang dengerin ya. Oh, kalau untuk yang pertama nih teman Pro2, itu berat badan aku tuh nggak berat-berat banget gitu ya. Kayak misalnya tinggi aku kan 170 tuh. Nah, berat badan aku waktu itu yang pertama di 80. Nah, aku nuruninnya ke 63 gitu teman Pro2. Jadi 25 27-an ya, 27 kilo berhasil tuh untuk memperdua. Wah, ketagihan nih, kayaknya kalau gemuk lagi nggak apa-apa deh, karena aku udah tahu nih caranya untuk ngurusin berat badan ya. Waktu itu memang kalau yang intermittent ini teman perdua itu sebulan dua bulan kita bisa atau nurunin sekitar 12-15 kilo, karena sebulannya dalam hitungan bulan ya, per minggu, seminggu aja nih. Kalau misalnya kita berhasil nih intermittent ini atau CD ini ya, itu seminggunya 4 kilo teman Pro2. Paling kecil itu 3 kilo lah, cuman niatnya ini ya. Nah, balik lagi nih yang kedua ya. Badan aku naik tuh. Jadi ke 89, aku masih ingat ke 89, akhirnya aku bisa nurunin lagi ke 68 yang sebelumnya di 63 ya. Nah, ternyata 68. Yang keduanya tuh turun tuh 68 dari 83, buat 20 kiloan lebih juga tuh. Nah, yang terakhir teman Pro2 itu kalau nggak salah di tahun 2021 ya apa 2023 aku lupa. Nah, itu aku ceritain lagi tuh sharing di Pro2 ya. Aku waktu itu udah di Pro2 teman Pro2. Berat badan aku sekitar 96 kilo dengan tinggi 170. Jadi bisa kebayang ya. Gimana gitu, hampir satu pikul kita kan, kalau di Indonesia ini satu pikul 100 ya. Gimana bentuk tubuh aku waktu itu teman Pro2, dan aku foto lama tuh ada semua tuh teman Pro2. Nah, di waktu itu aku masih make yang namanya intermittent ini atau OCD. Dulu tuh aku bilangnya OCD karena kan dari Didi Kombuzer ya, yang di adaptasi dari apa namanya, diet orang China yang 16 jam berpuasanya. Nah, kalau mau yang lebih lagi 24 jam teman Pro2, kalau misalnya pengen maksimal banget ya. Tapi jarang nih orang yang ngelakuin ya, karena ini nih untuk yang kayak aku bilang tadi tuh. Kalau misalnya memang benar-benar ada target, kayak misalnya nih kita besok 2 minggu lagi kayaknya aku harus standing deh. Nah, udah pakai yang itu tuh. Kebanyakan kayak gitu ya. Tapi kalau mau santai ya enggak apa-apa. Ini yang paling mudah nih, 16 jam puasa. Caranya gimana teman Pro2? Mungkin di siang ini nih kita awali makan siang di jam 12 tadi misalnya. Kamu udah makan nih, nggak apa-apa teman Pro2. Makan yang kedua kamu maunya di jam berapa? Di jam 3, nggak apa-apa. Terus di jam 6 terakhir tuh, 6 sore kamu terakhir makan, entah buah-buahan atau makan nasi lagi, nggak apa-apa. Intinya makan boleh 3 kali, boleh makan apa aja. Dan yang paling penting itu berakhirnya
di jam 6 sore. Kamu gak boleh makan apa-apa lagi. Kamu hanya boleh air putih gitu ya. Banyakin, malah diharusin banyakin air putih sekitar 2, 2 liter lebih ya. 2 liter setengah waktu itu aku. Nah, ketemu makannya lagi itu di jam 12 siang. Tuh bayangin itu dari jam 6 ke jam 6, dari jam 6 sore ke jam 6 pagi aja itu udah 12 jam, ditambah lagi 6 jam ya. Jam 12. Kalau misalnya kamu nggak bisa apa namanya? Kalau nggak bisa yang di 18 jam ya 16 jam ini teman Pro 2. Berarti ketemunya sarapan lagi di jam 9 pagi atau di jam 10 siang gitu teman Pro 2. Nah, yang terakhir tadi ya aku belum nyebutin nih. Yang terakhir itu berat badan aku naik 96 teman Pro 2. Dan aku bisa nurunin itu dibalik lagi ke 67. Jadi kebayang kata teman Pro 2 hampir 30-an. 30 hampir 29 ya. Waktu itu karena timbangannya ada 0, berapa ya udah aku bulatin, wah bisa 30 kilo turunnya. Tahu nggak dalam berapa waktu teman Pro 2? Aku hanya diet waktu itu 1 bulan 2 minggu 3 hari. Jadi kebayang nggak? 1 bulan 2 minggu 3 hari. Beda ya dari diet-diet lain yang misalnya makan boleh hanya ngurangin. Nah, namanya kita diet teman Pro 2 itu memang harus ngurangin asupan makanan karbo kita tuh. Memang harus ada jeda untuk pembakaran lemak. Memang jam-jamnya jam segitu tuh teman Pro 2. Coba deh, kayaknya sekarang udah banyak deh aku tanya teman-teman, ini diet ya sekarang? Iya, diet apa? Intermittent. Wah, dulunya itu setelah aku cari tahu, oh ini gitu. Cuman bahasanya aja tuh yang beda teman Pro 2 ya. Dan intinya teman Pro 2, diet apapun itu ya, kalau masih bisa kamu jalanin dan gak nyiksa diri, itu baik teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu nyiksa diri, kecuali ya memang kamunya mampu. Kayaknya 24 jam mampu. Nah, kalau aku dulu tuh yang 24 jam. Jadi jeda makan aku itu hanya di jam 12 siang teman Pro 2, karena 100 kilo tuh dengan tinggi badan 170-an itu baju udah gak muat, udah lemak semua. Badan tuh udah ketutup lemak semua teman Pro 2. Jadi di dulu aku tuh makannya di jam 12 siang. Selesainya di waktu itu juga. Misalnya jam makan siang aku tuh selama 8 menit ngabisin satu piring. Udah. Aku memang makanannya aku apa? Aku lengkapin gitu untuk protein, gizi gitu ya, terus vitamin, makanan dari buah-buahan ataupun dari daging dan telur gitu ya. Nah, itu semuanya di waktu itu. Jadi di jam 12.30 aku memang udah gak makan lagi. Selebihnya itu sampai malam nanti, terus sampai ke siang besok lagi, itu aku hanya minum air putih. Itu ekstrimnya ya, 24 jam. Dan aku lakuin itu selama 2 bulan, 1 bulan 2 minggu 3 hari. Aku masih ingat tuh teman Pro 2 ya. Di hari ke sebenarnya lebih dari itu 4 hari, tapi yang 2 harinya itu aku lakuin 18 jam. Karena udah ada kata-kata dari teman-teman waktu itu ya. Udah deh jangan terlalu kurus gitu, karena udah lempem banget nih ngelihatnya gitu. Udah kayak orang sakit gitu ya, karena kan diet ekstrim ya teman Pro 2 ya. Dari berat badan hampir 100 tiba-tiba langsung ke 60-an. Jadi terasa banget. Waktu itu aku masih kuliah teman Pro 2. Temen aku ngiranya malah, nah itu yang buat aku memang benar-benar berhenti. Sebenarnya aku tuh pengennya di idealnya kan 63 teman Pro 2, tapi dapatnya 67 waktu itu. Jadi masih ada sekitar 4 kiloan lagi. Nah, teman kuliah aku itu bukan hanya satu. Kayak misalnya setiap ketemu, "Kenapa nih? Sakit ya?" Wah, jadi aku mulai berkaca-kaca dari gitu. Emang penampilannya memang kayak gitu. Nah, ternyata setelah aku konsultasi lagi nih teman Pro 2 sama orang yang memang pakar OCD waktu itu, OCD ya, ada bukunya gitu dulu, Deddy Corbuzier itu ngeluarin buku tentang OCD ya. Ternyata ada yang salah nih dari aku, kenapa sampai dibilang orang kayak sakit kulit mulai gelap, kusam, otot kemakan gitu ya teman Pro 2. Jadi pure kayak orang habis sakit aja gitu.
Nah, ternyata teman pro 2, asupan buah-buahan yang memang harus kita perbanyakin di waktu diet. Kayak misalnya kita makan seporsi ini. Nah, buah-buahannya harus tetap ada. Sayur-sayurannya itu harus tetap ada. Itu untuk apa? Untuk kulit tubuh kita itu nggak kering. Jadi, walaupun nanti waktu kita diet ya, terus anggaplah dari 80 nih, terus kita udah turunin 15 kilo atau 20 kilo, kita nggak kelihatan kayak kayak orang tipes, teman pro 2. Jadi kamu bisa ya ngelihat orang yang lagi tipes tuh kayak lesu, terus badannya agak kurus, gelap gitu ya. Nah itu ternyata manfaat dari buah-buahan tadi itu menutrisi kulit kita, teman pro 2. Jadi kita nggak kelihatan kayak diet, kita masih tetap fresh, bersih gitu. Kulit kita juga tetap kuning langsat sesuai dengan kulit kita sebelumnya. Kalau misalnya kulit kita ya cerah aja gitu, ya tetap bakal cerah, nggak ngurangin dari kekeringan itu tuh, teman pro 2. Jadi itu ya teman pro 2, untuk anak muda boleh, untuk yang di atas umur 20-an itu boleh. Nah, kalau mau sharing bisa juga, karena dulu aku baca bukunya sampai habis. Aku masih ingat ya dulu tuh sampai bukan beli ya, tapi ada temen punya buku, terus aku pinjam. Nah, ternyata belum selesai beberapa hari, dia minta lagi. Dia nunjukin gitu, ada link tuh untuk bisa akses buku ini. Ternyata ada tuh. Sekarang aku nggak tahu tuh di mana ya, apakah masih ada. Mungkin kalau kita lihat di Google masih ada tuh. Masih di Deddy Corbuzier gitu ya. Itu ada tuh teman pro 2. Semoga diet kamu hari ini berhasil, teman pro 2, dan kamu bisa mencapai target dari berat badan kamu berapa. Mungkin dalam bulan ini kamu harus nurunin 15 kilo atau berapa kilo. Semoga itu berhasil, teman pro 2. Dan kita semuanya mendapatkan tubuh yang ideal ya, dan kesehatan lahir dan batin, teman pro 2. Jangan kemana-mana dulu nih teman pro 2. Nanti aku bakal cerita lagi tentang makanan gitu ya, dan waktu yang tepat gimana sih untuk nimbang berat badan di saat diet, apakah setelah makan atau sebelum makan atau di jam-jam berapa yang krusialnya nih teman pro 2. Stay pro 2 FM.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: sosok ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah,
1: iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Ya, teman pro 2 apa masih di santai siang nih teman pro 2. Waduh, tadi janji aku bakal cerita tentang waktu terbaik nimbang berat badan yang diet ya. Tapi kayaknya kita tunda dulu untuk di sesi terakhir teman pro 2. Karena belakangan ini ya, belakangan ini tuh ada lagi beberapa minggu ini teman pro 2. Itu panasnya wah. Udah nggak kayak biasa gitu ya. Kita pernah ngalamin katanya titik hotspot itu mempro 2 yang panasnya memang terik banget ya. Nah, tapi di musim kabut ini itu mempro 2 karhutlah ya, itu juga panas tapi yang nggak kayak panas-panas sebelumnya. Walaupun cuacanya mendung abu-abuan ya, ini nggak tahu nih mendung mau hujan atau memang kabut nih mempro 2 kabut asap ya. Tapi panasnya mempro 2 itu udah kayak di Kairo Mesir ya. Nah, sebenarnya teman pro 2, kalau misalnya kita ganti ya, kalau air putih sebenarnya ini udah pasti dapat ngidrasi tubuh. Gimana nih kalau misalnya kita ganti dengan es ya, air es atau banyak yang lain ya. Apakah sama-sama bermanfaat teman pro 2? Nah, ini yang bakal kita ceritain nanti ya. Stay pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Boleh nggak sih ganti air putih pakai es untuk hidrasi tubuh? Sebenarnya banyaknya es teh ya, daripada air es biasa. Kebanyakan orang lebih milih es teh kayaknya ya. Nah, ternyata teman pro 2, es teh tuh dapat sebenarnya untuk hidrasi, asalkan. Nah, dasarkan nih, melansir dari Everyday Health, es teh itu memang menawarkan manfaat kesehatan. Meminum es teh sesekali gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidrasi pun nggak masalah nih. Asalkan teman pro 2 memilih es teh yang diseduh tanpa tambahan gula atau bahan berkalori tinggi. Selain itu, nggak juga dengan minum, maksudnya nggak juga dengan meminumnya secara berlebihan. Hal ini teman pro 2 itu tuh karena es teh ngandung kafein, asam oksalat, natrium, dan bisa aja ya pemanis tambahan atau perasa buatan. Jadi kita lebih nggak terasa tehnya ya, kita malah ngerasa manisnya. Dan akhirnya yang kita rasain itu bukan terhidrasi, tapi malah kayak manisnya gitu. Lama-lama ya, kebanyakan orang dan ada beberapa studi bilang orang yang kebanyakan minum es teh, sebenarnya tehnya nggak masalah. Yang paling bahayanya itu gulanya, teman pro 2. Nah, karena terlalu menikmati gula dengan es teh yang terlalu banyak, akhirnya dia malah lemes, teman pro 2. Bukannya malah terhidrasi ya. Misalnya pada teh hitam seduh, ini memiliki kalori yang sangat sedikit nih, 2,4 kalori per 8 ons cairan. Dan ini itu mengandung sedikit mineral seperti natrium dan magnesium ya. Menambahkan daun mint dan perasan lemon itu bisa jadi alternatif selain air putih ya. Dan es teh itu dapat berfungsi sebagai sumber hidrasi karena jumlah kafein itu nggak berlebihan dan kamu bisa membuat teh dengan air. Ini nih yang dibilang sama Lisa Andreas ya, pemilik Sun Beach Nutrition. Jadi teman pro 2 nggak apa-apa. Terus teh itu menawarkan manfaat kesehatan juga ternyata. Tapi ya kita juga jangan lupa untuk banyakin air putih ya. Dan selain memberikan hidrasi, es teh itu juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan menurut sebuah studi nih di tahun 2025. Teh hitam, hijau, dan putih semuanya itu berasal dari tanaman Camellia sinensis. Yang tentunya ya itu tuh akan kaya akan senyawa tumbuhan yang disebut polifenol, dan penelitian pun tuh dan meneliti nih efek perlindungan terhadap peradangan, kanker, dan penyakit jantung. Oleh karena itu teman pro 2, es ini emang ditawarin bisa memanfaatkan bermanfaat untuk menghidrasi asalkan dinikmati secukupnya. Misalnya nih, wah kayaknya di siang ini aku minum es deh. Nah, jangan lupa secangkir besar air putih itu juga harus dihabisin. Misalnya secangkir ya. Aku pernah apa namanya nuangin es teh yang biasa kita beli di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu tuh aku tuangin di dalam wadah yang ada milinya. Berapa mili sih ini gitu ya. Berapa liter gitu ya. Ternyata 500 mili atau setengah liter teman pro 2. Jadi kalau misalnya aku hanya minum es tehnya aja nih, itu memang terhidrasi sampai sore. Tapi ya itu tadi teman pro 2, kalau nggak aku awali dengan air putih terlebih dahulu, aku kayak ngerasa lemes gitu ya. Kok aku malah kayak mau demam gitu. Nah, ternyata ya itu tadi karena gulanya ya kebanyakan teman pro 2. Dan sekarang pun ya aku masih milih es teh, tapi aku nggak lupa nih untuk 1 liter air. Jadi aku sandingin gitu ya, sebelahnya es teh, sebelahnya ST-nya 500 mili gitu ya, setengah liter, terus air putihnya 1 liter. Jadi aku nggak lupa tuh, ketimbang ya nanti-nanti gitu ya, minum es teh dulu aja gitu ya, nanti minum air putihnya. Aku yakin nggak bakal keminum tuh air putihnya. Ada baiknya kayak yang aku bilang tadi, disampingin deh, didampingin gitu ya. Jadi di waktu kita minum air teh gitu, es teh, nah kita minum lagi tuh air putihnya agar menghidrasi tubuh kita teman pro 2. Sementara itu ya, kalau misalnya yang dinikmati adalah es teh manis, justru memberikan efek sebaliknya. Es teh manis itu justru akan membuat dehidrasi. Saat kamu minum atau makan sesuatu yang manis, gula tuh akan berpindah dari perut ke aliran darah yang meningkatkan kadar gula darah. Nah, air ini itu akan berpindah dari jaringan sel ke aliran darah untuk bantu nurunkan kadar gula darah yang menyebabkan dehidrasi itu teman pro 2. Nah,
alasan alasannya ya, justru kamu akan merasa haus dan dehidrasi saat minum es teh manis aja, teman Pro 2.

marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

28, sesuai janji aku tadi ya. Ini waktu terbaik nimbang berat badan untuk yang diet. Udah tahu belum nih teman-teman berdua? Ya, jaga berat badan itu tetap ideal, sangat penting untuk mencegah deretan penyakit kronis. Mulai dari penyakit jantung, obesitas, tekanan darah tinggi, hingga diabetes tipe 2. Nimbang berat badan jadi salah satu cara agar kamu tuh bisa deteksi naik atau turunnya berat badan. Namun teman pro 2, tahu nggak kamu kapan waktu terbaik untuk nimbang berat badan yang sedang diet? Apakah di pagi hari? Nah kalau udah di pagi hari, kayaknya besok harus dilakuin. Kalau siang hari, apa? Apakah harus saat ini gitu ya? Nah ternyata waktu terbaik nimbang berat badan untuk yang diet dilansir dari Health ya, dan Rutin Asia. Waktu terbaik nimbang berat badan itu adalah pagi-pagi banget gitu. Sebelum makan atau minum, dan setelah ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar. Nah, penting nih bagi kamu ya untuk nimbang berat badan secara konsisten pada waktu yang sama setiap hari. Untuk dapatkan data yang benar nih ya, apakah timbangannya benar gitu. Karena kalau udah makan, ya kita nggak tahu kemarin mungkin porsinya kita dikit, ya timbangannya segitu. Tapi kalau di hari ini kita makannya berlebih dari kemarin dan kamu timbang juga, nah otomatis waduh, belum lagi minumnya gitu ya, waduh ini gak turun-turun nih, malah naik. Nah bisa kayak gitu tuh teman berdua ya. Ini nih adalah waktu tepat sebelum berat badan naik secara alami sepanjang hari, karena ya makanan dan cairan yang konsumsi ya, perubahan hormon, hingga jumlah garam yang dikonsumsi yang bisa ngikat air. Lantas sebaiknya nimbang setiap hari atau seminggu sekali? Nah yang mana nih yang benar teman pro 2? Penelitian itu nunjukin nih bahwa ya nimbang berat badan setiap hari itu dikaitkan dengan keberhasilan penurunan berat badan yang lebih besar. Namun ya kalau misalnya kamu nggak dalam upaya penurunan berat badan, para ahli itu bilang nih dapat menimbangnya lebih jarang. Bagi seseorang yang coba nurunin berat badan, ya dia nyaranin, biasanya menyarankan nimbang badan setidaknya sekali seminggu. Dan sebagian besar intervensi penurunan berat badan berbasis data sekarang itu umumnya merekomendasikan sekali sehari. Nah, seorang ilmuwan peneliti senior dari Advokat Aurora Institute dan profesor di Departemen Ilmu Sosial dan Kebijakan Kesehatan di Sekolah Kedokteran Universitas ya, Gently, itu pun menyetujui pernyataan dari Rosny. Ia mengatakan bahwa studi itu telah menemukan bahwa orang yang nimbang berat badannya setiap hari itu lebih mungkin menurunkan berat badan dan mengadopsi perilaku pengendalian berat badan yang lebih baik. Namun ya, kalau misalnya menimbang berat badan bisa berdampak buruk pada suasana hati, sebaiknya jangan dilakuin, lebih jarang aja ya teman pro 2 ya. Nah, kalau misalnya merasa bahwa mengetahui atau memantau berat badan memicu atau berdampak negatif pada suasana hati ketika melihat angka yang gak dipengenin, nah penting nih untuk lebih jarang dan mencari dukungan ya teman pro 2. Karena berat badan ya, kita kan nimbang berat badan tuh teman pro 2, kenapa harus pagi? Karena kalau udah siang, air pun yang kita minum di pagi hari atau siang hari itu bakal ikut ketimbang tuh teman pro 2. Misalnya nih ya, di jam segini nih, kemarin kamu makan ya, di jam segini juga timbangannya 50 kilo gitu. Nah pas besoknya di hari ini gitu ya, kamu nimbang lagi di jam yang sama nih. Nah ternyata kok berat badan aku malah jadi 51 gitu. Nah ternyata teman pro 2 itu berpengaruh pada makanan yang kita konsumsi, terus berapa banyak air yang kita minum. Nah itu terhitung tuh, dan waktu yang paling pas itu dibangun pagi sebelum kita konsumsi apapun. Air putih belum gitu ya, makan juga belum, itu kan gak apa-apa tuh. Palingan nimbang berat badan gak nyampe 1-2 menit ya. Jadi setelah nimbang berat badan baru deh kita minum. Dan kalau kamu masih dalam masa diet di pagi harinya, ya udah minum air putih aja. Yang penting tadi udah nimbang nih, ini berat badan aku turun atau enggak sih gitu ya teman pro 2. Nah itu tuh waktu terbaik nimbang berat badan ya yang sedang diet. Gimana nih, selama ini kamu udah nerapin yang mana nih teman pro 2? Malam kah, siang kah, atau pagi?

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah,

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul.

0: kabar sore hari ini? Saatnya kita hadirkan energi positif, ceria inspiratif, dan tentunya teman terbaik untuk menemani aktivitas kamu di sore ceria. Buat kamu yang sedang di jalan atau yang lagi santai di rumah atau baru selesai nih beraktivitas, tetap stay tune di Pro2 Jambi 90,9 FM. Dan jangan lupa juga teman Pro2, kamu juga bisa nonton langsung di live streaming YouTube RRI Jambi Net dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Nah, sore ini kita kedatangan sosok muda yang keren banget. Bukan hanya punya prestasi, tapi juga membuktikan bahwa usia muda bukan alasan untuk berhenti bermimpi dan berprestasi. Siapa dia? Yuk, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Davina Mariska Putri Purwanti. Purwanta ya?
1: Iya, Purwanta. Okay.
0: Davina Mariska Putri Purwanta. Okay. Yeah. Dia ini adalah prestasinya sebagai peraihnya Putri Anak Indonesia Jambi 2026. Masih SMP kelas 3.
1: Iya, sekarang saya pindah kelas 3.
0: Kelas 3 SMP 7 ya. Luar biasa teman Pro2. Jadi kalau berputus sama dia aku akan menghindar. Nah, Davina, selamat datang di Sore Ceria.
1: Halo,
0: ke kamera. Iya, selamat datang ya di Sore Ceria Pro2 Jambi. Benar. Kita akan ngobrol nih tentang prestasi Davina, mimpi, pengalaman, dan tentunya nih kita juga pengen tahu rahasia di balik perjalanan Davina menuju panggung prestasi. Tetap di Pro2 Jambi 90,9 FM dan live itu RRI Jambi Net. Tentang Pro2 cerianya bukan cuma didengar, tapi juga sangat menginspirasi. Oke, ini Davina sebelum ke bahas pertanyaan, kakak pengen tahu nih, karena pengen tahu aktivitas di hari ini apa aja?
1: Aktivitas di hari ini, hari ini Davina kosong sih kak. Hari ini. Aktivitas Davina cuma ketemu sama Kak Arta aja.
0: Oh, berarti belajar ini lagi libur sekolah kan?
1: Iya, lagi libur sekolah karena kan cuaca emang lagi nggak baik banget ya kak, cuaca di Jambi. Makanya sekolah Davina hari ini lagi daring. Jadi Davina belajar dari rumah dan sorenya ketemu Kak Arta.
0: Okay, berarti beberapa hari ini emang belajar di rumah online ya?
1: Iya, udah online hampir 2 minggu kak, udah mau onlinenya.
0: Semoga karhutlah segera berakhir ya. Nah, kabarnya teman Pro2 nanti Davina ini juga bakal diberangkatkan langsung teman Pro2 ke tingkat nasional.
1: Benar.
0: Ya. Amin. Karena persiapan udah sebentar lagi nih teman Pro2 seperti apa. Oke, langsung aja nih. Kita pengen kenal lebih dekat dengan Davina. Okay. Siapa Davina? Kalau Davina nih diminta memperkenalkan diri tanpa menyebut gelar atau prestasi, Davina itu anak yang seperti apa?
1: Oke. Okay. Jadi Davina itu adalah anak yang suka banget cobain hal-hal baru Kak Arta. Davina itu suka banget cobain hal-hal yang mungkin hal-hal juga di luar kemampuan Davina nih, karena Davina kan juga pengen cari potensi yang mungkin belum Davina temuin dari diri Davina. Terus juga Davina suka banget ketemu orang-orang baru, komunikasi sama orang-orang baru. Contohnya hari ini Davina ketemu sama Kak Arta. Dan juga Davina itu adalah anak yang sangat ceria Kak. Davina senang banget kalau udah ketemu sama orang-orang ceria. Davina tuh rasanya juga ikut ceria gitu-gitu. Terus Davina juga suka banget jalan-jalan, suka banget traveling.
0: Suka jalan-jalan traveling.
1: Iya, benar banget.
0: Berarti ibaratnya punya waktu buat healing juga ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, itu sedikit mengenal Davina itu anak seperti apa.
1: Iya.
0: By the way, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Davina ketika mendengar nama Putri Anak Indonesia Jambi 2026?
1: Pertama kali Davina dengar nama Putri Anak ini, Davina tertarik kak, karena kan selama ini setiap di dunia modeling Davina tuh selalu ikut lomba model kak. Lomba model itu kan beda sama pageant ya. Lomba model itu tuh dia tuh berkaitan dengan yang kayak kalau jalan itu jalannya datar, nggak yang sehappy pageant kan kak. Terus juga kalau misalnya Davina ikut lomba-lomba gitu, Davina tuh selalu ikut lomba yang kayak kalau misalnya lagi tampil di depan banyak orang itu mukanya fierce kak, nggak ada senyum, nggak ada happy, cuman kayak fierce aja gitu, nggak ada ekspresi. Nah tapi yang Davina tuh pengen coba hal baru kak, contohnya ikut lomba ini. Lomba ini kan yang kita tahu kan sangat ceria ya kak, bener-bener yang kayak centil gitu-gitu. Nah Davina tuh juga pengen kak cobain hal-hal kayak gini. Davina tuh pengen tampil di depan banyak orang. Terus Davina tuh juga pengen happy, kelihatannya happy di depan banyak orang, terus juga centil di depan banyak orang. Makanya pas dengar nama Putri Anak ini, Davina tertarik ikut lombanya.
0: Itu dengerin dari siapa sih waktu itu?
1: Waktu itu Davina liatnya tuh di IG kak kan.
0: Oh, Instagram
1: ada, iya bener banget, ada kayak pendaftaran gitu kan di IG. Terus kayak Davina tuh awalnya emang udah tahu kak lomba ini gimana, karena Davina dengar-dengar kan dari teman-teman Davina kan udah pernah ikut lombanya, jadi Davina tertarik Kak, karena kan Davina juga udah tahu ini lombanya happy nih, lombanya fun gitu kan. Jadi makanya Davina pengen juga nih coba buat ikut lomba-lomba kayak gini.
0: Oke. Nah, sebelum mengikuti ajang ini, apakah Davina memang sudah punya cita-cita untuk tampil dan berprestasi di bidang seperti ini, Davina?
1: Iya Kak, dari kecil itu Davina tuh emang udah punya cita-cita, dan Davina tuh dari kecil udah hobi banget sama dunia modeling Kak. Dari kecil itu Davina tuh suka banget tampil depan banyak orang, fashion show kecil-kecilan gitu. Davina juga dari kecil tuh hobi banget Kak ikut-ikut lomba kecil-kecilan gitu. Karena tuh Davina pengen terlihat centil gitu, karena dulu kan Davina centil banget ya Kak orangnya. Terus tuh dari kecil tuh emang udah cita-cita Davina banget. Terus Davina juga kecilnya itu tuh cita-citanya itu tuh pengen banget ikut lomba di panggung nasional Kak. Emang itu dari kecil cita-citanya udah gitu. Dan alhamdulillah di tanggal 25 Oktober nanti Davina mendapat kesempatan untuk tampil di panggung nasional.
0: Oke. Terus Davina, siapa orang pertama yang mendorong Davina ikut ajang Putri Anak Indonesia?
1: Yang pastinya orang tua Kak, orang tua dan orang-orang terdekat Davina, seperti teman-teman atau orang-orang yang ada di dekat Davina. Mereka tuh benar-benar nge-support Davina banget Kak. Mereka tuh benar-benar nge-support Davina banget, pengen ikut lomba ini kan. Tuh Davina cerita sama mama papa kayak, "Ma, kalau Davina ikut lomba ini cocok gak ya?" Terus mama tuh bilang kayak, "Cocok banget Davina. Davina kan juga jarang ya ikut-ikut lomba yang se-happy ini." Jadi tuh mama bilang kayak, "Ikut aja Davina lomba-lomba kayak gini, kan Davina jarang ya ikut-ikut lomba pageant kayak gini." Jadi tuh Davina dapat, alhamdulillah Davina dapat dukungan penuh dari orang tua, sehingga mereka tuh meyakinkan Davina kayak, "Davina, kamu bisa ikut lomba ini." Dan itu tuh bikin Davina yakin ke diri Davina sendiri kayak, kalau misalnya orang tua udah yakin, orang-orang terdekat Davina udah yakin Davina bisa, masa Davina juga nggak yakin sih diri Davina bisa? Jadi Davina meyakinkan diri juga kayak, "Oke, kayaknya bisa deh ikut lomba ini." Gitu.
0: Oh, makanya dibarengnya dari support orang tua yang full banget.
1: Bener.
0: Akhirnya bikin Davina tambah semangat lagi.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar banget Kakak.
0: Terus Davina, apa yang buat Davina tuh akhirnya berani mengatakan, "Aku mau coba"?
1: Karena kan Davina itu kan jarang juga ya Kak ikut-ikut lomba kayak gini kan.
0: Iya.
1: Terus tuh Davina tuh juga pengen kayak, kan kalau lomba-lomba kan centil banget ya Kak. Tapi Davina itu juga adalah seorang yang pemalu gitu Kak, buat menampilkan kecentilan Davina di depan semua orang. Tapi tuh Davina pengen keluar dari zona nyaman Davina kayak, kalau kamu terus-terusan ikut lomba yang sama, kamu gak bakal bisa cobain hal-hal baru. Jadi makanya Davina memutuskan untuk, "Aku mau coba deh lomba-lomba kayak gini." Dan alhamdulillah Davina juga dapat dukungan penuh dari orang-orang terdekat gitu. Makanya Davina memutuskan kayak, "Aku mau coba hal ini deh," gitu.
0: Oke. Terus menurut Davina nih,
1: iya Kak,
0: apa arti anak berprestasi di zaman sekarang?
1: Menurut Davina, anak-anak berprestasi di zaman sekarang itu nggak selalu tentang mahkota, selempang, ataupun nilai. Nah, anak-anak berprestasi di zaman sekarang itu bisa berupa mau mendengarkan nasihat orang lain, mau belajar dari kesalahan, dan selalu memberikan dampak positif ke beberapa orang atau semua orang. Nah, itu menurut Davina adalah contoh anak berprestasi di zaman sekarang. Karena kan zaman sekarang udah beda ya Kak, nggak selalu tentang mahkota, nggak selalu tentang nilai. Dan anak-anak di orang-orang di zaman sekarang itu juga selalu mementingkan attitude Kak. Makanya dari itu Davina bisa menyimpulkan kalau misalnya prestasi itu nggak selalu tentang nilai yang tinggi atau prestasi.
0: Oke. Nah, ada nggak sih kebiasaan kecil Davina sehari-hari yang ternyata sangat membantu dalam meraih prestasi?
1: Nah, menurut Davina itu kebiasaan kecil yang menurut Davina membantu untuk Davina lebih maju itu adalah melatih public speaking Davina Kak. Melatih public speaking Davina setiap malam atau bisa lagi ada waktu luang nih. Davina selalu melatih public speaking Davina di depan kaca Kak. Davina misal sebelum tidur atau lagi ada waktu luang, Davina tuh selalu melatih public speaking Davina atau cara berbicara Davina di depan kaca. Karena menurut Davina itu juga membantu Davina Kak. Kan lomba ini kan juga sangat banyak sekali ngobrol ya Kak, atau bakalan banyak speech kan Kak. Makanya menurut Davina kebiasaan kecil itu bakalan membantu, karena itu juga bisa melatih postur tubuh Davina saat berbicara, melatih kepercayaan diri Davina nanti saat ingin speech di depan banyak orang, dan juga itu melatih cara Davina berbicara di depan banyak orang nanti. Makanya menurut Davina itu sangat amat penting sih Kak, itu berguna banget buat Davina nanti di nasional.
0: Amin. Nah, Davina lanjut nih, kalau sedang tidak menjalani kegiatan sebagai Putri Anak Indonesia, Davina biasa tuh paling suka melakukan apa?
1: Nah, biasanya kalau Davina lagi ada waktu luang atau lagi nggak ada kegiatan yang berkaitan dengan putri anak, biasanya Davina selalu ngelakuin hal-hal positif, Kak. Ngelakuin hal-hal positif yang bikin Davina juga berpikir positif gitu. Biasanya kalau ada waktu luang, Davina selalu nyempetin buat olahraga pedal, Kak. Karena kan selain itu bisa berpikir kita bikin kita berpikir positif,
0: yeah,
1: itu juga bisa bikin kita jadi sehat, kan gerak-gerak terus kan, Kak. Terus kayak Davina biasanya selalu main bareng mama, bareng teman-teman juga biasanya main pedal kan. Jadi itu tuh bikin Davina juga bisa bikin Davina lebih berpikir positif dan gak pikir kemana-mana. Terus juga biasanya Davina selalu ngeluangin waktu Davina itu dengan bermain dengan teman-teman, Kak. Karena tuh kan Davina kan orang suka banget main kan,
0: yeah,
1: Kak. Suka juga jalan-jalan. Jadi kalau misalnya lagi main sama teman-teman, itu tuh benar-benar bikin Davina ngerasa happy, pikirannya gak kemana-mana, pikirannya positif terus gitu. Terus juga masih banyak, Kak, kegiatan-kegiatan yang lain kayak berenang. Terus juga kayak jalan-jalan itu membantu ngisi waktu luang Davina.
0: Oke, okay. Nah, apa satu hal tentang Davina yang mungkin belum diketahui banyak orang?
1: Davina itu orangnya pelupa banget sih, Kak. Jujur, pelupa banget. Davina itu adalah orang yang pelupa. Tapi tentang barang sih, Kak, biasanya pelupanya. Kalau misalnya tentang
0: misalnya nih.
1: Misalnya, ini kelupaan buat selempang.
0: Oh gitu.
1: Tapi kelupaan bahas lempang, Kak. Tapi kalau misalnya tentang materi,
0: yeah,
1: sampai sekarang belum ada yang suka-suka lupa sih kalau tentang, yeah, materi. Biasa tentang barang aja, Kak.
0: Ketinggalan kunci. Oh, itu kayak penyakit, Kak, semua orang hampir.
1: Yeah. Itu satu hal yang mungkin beberapa kalian belum tahu.
0: Iya, yeah, oke, okay. Kelupaan itu ya.
1: Yeah,
0: tapi mudah-mudahan kalau nanti ke tingkat nasional di Jakarta jangan sampai kelupaan lagi.
1: Enggak.
0: Karena jarang enggak jauh, kalau Jambi mah enak ya, enggak terlalu.
1: Yeah,
0: kalau
1: jauh
0: kan. Jakarta kan jauh, muternya jauh lagi. Oke. Okay. Nah, kalau perjalanan Davina nih,
1: mm-hmm,
0: sampai menjadi putri anak Indonesia Jambi, mm-hmm, 2026, diibaratkan sebuah film. Apa judul filmnya, Davina?
1: Filmnya adalah Jangan Pernah Menyerah sih, Kak. Karena kan setiap orang itu ada saatnya mereka menyerah, ada saatnya mereka putus asa. Tapi menurut Davina, jangan pantang menyerah sih, Kak. Karena,
0: yeah,
1: kita nggak boleh jadi orang kita nggak boleh jadi orang yang gampang menyerah kan, Kak. Karena kalau kita gampang banget nyerah, gimana kita mau coba semua hal, gimana kita mau cari potensi yang ada di diri kita. Kalau kita,
0: yeah,
1: ngelakuin satu hal aja, dikit-dikit kita nyerah, dikit-dikit kita putus asa. Jadi tuh kita tuh kayak nggak bakal banyak tahu tentang diri kita ini apa potensinya gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Nah sekarang Kakak lanjut lagi nih pertanyaan interaktif nih juga nih.
1: Yeah.
0: Kalau teman terbaik Pro 2 Jambi,
1: mm-hmm,
0: ingin mengenal Davina dalam 3 kata. Apa 3 kata yang Davina pilih?
1: Ceria, suka jalan-jalan, yang pastinya itu love banget. Yang ketiga, apa ya, yang ketiga ya, kayaknya pelupa juga sih, Kak.
0: Tetap pelupanya.
1: Iya, tetap pelupa itu benar-benar kayak itu pelupa tuh udah jadi salah satu kebiasaan setiap orang gak sih,
0: Kak? Iya, semua orang pasti ada lupanya. Kalau aku sih biasanya lupanya kunci.
1: Kunci rumah?
0: Enggak, kunci motor itu.
1: Oh, kunci motor.
0: Padahal itu dari, jadi udah pernah kecarian,
1: mm-hmm,
0: gak taunya di kantong, baju.
1: Kami juga pernah kayak gitu loh, Kak.
0: Sampai teman tuh mau marah.
1: Mm-hmm.
0: Akibat dari tadi,
1: yeah,
0: kita udah kelabakan cari, perasaan gak kemana-mana gitu. Cari-cari-cari, udah sampai semua orang berupaya mencari,
1: yeah,
0: gak taunya di kantong.
1: Iya, yeah, karena kan kita udah paling heboh kan, Kak. Kuncinya, yeah, mana, kuncinya mana, tapi di sini kita, yeah, sendiri.
0: Oke, okay, teman-teman, yes, kita masih di Sore Ceria ya, bersama dengan Davina Mariska Putri Purwanta. Nah, tetap bersama di Jambi, kita akan lanjut lagi ngebahas prestasi yang sangat luar biasa sebagai Putri Anak Indonesia Jambi 2026. Tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: 2026. Oke, Davina, lanjut nih. Banyak orang melihat hasilnya ibarat itu kayak hasil akhir ya, endingnya mahkota dan gelar. Tapi apa perjuangan yang tidak terlihat di balik pencapaian Davina?
1: Yang pastinya adalah meyakinkan orang tua dulu kak, bahwa kita ini bertanggung jawab dengan apa yang kita mau. Karena kan ikut lomba putri anak ini kan adalah salah satu keinginan Davina sendiri. Jadi Davina harus memegang ekspektasi dari mama papa kalau Davina tuh bisa. Davina tuh ikut lomba ini tuh memang benar-benar dari hati Davina sendiri. Jadi Davina tuh harus benar-benar mempertahankan ekspektasi orang tua bahwa Davina itu bisa. Dan juga Davina itu untuk mendapatkan gelar ini tuh Davina tuh harus banget rutin latihan public speaking kak, latihan public speaking, latihan modeling, dan itu tuh latihannya tuh bisa dari siang sampai malam kak. Jadi itu tuh, dan itu pun seminggu tuh bisa 4 kali, 3 kali gitu-gitu kan kak. Nah makanya menurut Davina itu adalah salah satu perjuangan yang mungkin gak semua orang lihat, tapi itu adalah salah satu perjuangan yang Davina rasakan, yang selalu Davina perjuangkan untuk mendapatkan gelar ini.
0: Okay. Setelah mengikuti proses seleksi atau ibaratnya persiapan, momen apa yang paling membuat Davina merasa ingin menyerah?
1: Kalau itu biasanya mungkin karena ada satu materi yang susah Davina kuasai, susah Davina ngertiin, itu biasanya Davina tuh langsung mikir yang kayak langsung mikir aneh-aneh gitu kak, kayak aduh susah banget materinya, aduh kayaknya nggak bisa deh gitu, aduh kayaknya lombanya ini terlalu berat ya buat Davina. Tapi setiap Davina mikir kayak gitu, Davina tuh selalu mikir ke hal yang positif lagi kak. Davina selalu berusaha buat jangan mikir kemana-mana deh, pikir yang positif aja. Jadi tuh Davina tuh selalu mikir kayak Daf, kamu tuh udah sejauh ini gitu loh, kamu tuh gak boleh mikir kayak gitu-gitu gitu. Kayak, ya gimana kan kak, Davina itu juga udah latihan, sering-sering latihan, masa ujung-ujungnya mikir yang aneh-aneh gitu. Terus juga Davina tuh sudah benar-benar memperjuangkan banget nih ini, terus masa ujung-ujungnya mikir yang aneh-aneh lagi. Maka terus Davina tuh selalu berusaha banget buat berpikir positif bahwa Davina tuh bisa gitu.
0: Oke, ketika menghadapi rasa gugup atau minder, biasanya tuh Davina melakukan apa?
1: Biasanya tuh Davina tuh kalau ngerasa gugup atau minder itu pas mau mulai tampil sih kak. Karena kan kalau kita lihat orang lain itu, orang lain tuh kan pada pada ini banget ya kak, udah persiapan banget. Padahal kan kita udah persiapan nih kak, tapi itu tetap aja di dalam diri Davina itu, Davina tuh ngerasa kayak ih kurang deh kita nih, ih Davina tuh kok gak sebagus dia gitu ya. Davina tuh selalu mikir gitu kak. Tapi Davina tuh selalu balik lagi berpikir yang positif kalau kayak jangan jangan terfokuskan pada orang lain deh gitu.
0: Jangan lihat dari orang lain.
1: Iya, jangan lihat dari orang lain gitu. Okay. Fokus aja sama perjalanan kamu, fokus aja sama apa yang kamu jalanin sekarang gitu. Fokus aja sama perjuangan kamu gitu. Makanya Davina selalu mikir yang kayak selalu balik lagi pikir positif kak. Karena tuh kalau misalnya kita tampil dengan rasa gugup, tampil dengan rasa minder, itu kan pasti kelihatan banget kan kak di depan banyak orang gitu. Jadinya tuh takutnya nanti itu ngaruh juga ke cara kita tampil di depan banyak orang. Takutnya tidak bagus atau kayak anak ini nih kok gugup banget sih, anak ini kelihatan banget gak percaya dirinya gitu. Takutnya nanti juri-juri malah melihat kita seperti itu. Jadi itu biasanya di belakang panggung tuh setiap Davina mikir kayak gitu tuh, Davina selalu balik lagi mikir positif kalau kayak jangan terfokuskan atau jangan fokuskan diri pada orang lain gitu. Fokus aja dulu sama apa yang kamu jalanin sekarang gitu.
0: Oke. Apakah pernah ada momen Davina tuh mengatakan kayaknya tuh aku enggak cukup baik dibandingkan peserta lain?
1: Iya.
0: Terus bagaimana Davina mengatasi itu?
1: Nah, Davina tuh juga pernah kak berpikir kayak gitu kayak kayak oh, kurang lah gitu. Nah, kayak cukup aku nih gitu kan. Tapi itu Davina tuh itu tadi kak, Davina selalu balik lagi berpikir positif, selalu usaha buat pikiran ini gak kemana-mana. Karena tuh benar-benar bikin gak nyaman banget kak, kayak lomba udah mau mulai nih tapi pikirannya kemana-mana gitu kan. Davina tuh selalu berusaha lagi buat mikir kayak kamu tuh udah sejauh ini Dav, kamu tuh udah latihan lama-lama, udah berusaha buat luangin waktu kamu gitu, waktu yang harusnya hari ini kamu istirahat tapi kamu

0: Davina itu kak keberanian untuk mencoba suatu hal itu nomor satu gitu, karena kalau kita berani mencoba suatu hal disitulah bakat kita dilihat orang. Nah kalau misalnya kita udah berani nih tampil depan banyak orang, kita tinggal latih kan kak, kita tinggal latihan aja kedepannya bakalan gimana, kedepannya apa sih yang kurang, apa sih yang harus kita rubah dari diri kita ini. Nah nanti di situ kita akan konsistensi tuh kak, ngerubah tuh apa sih yang kurang dari diri kita ini. Nah makanya di situ Davina bisa menyimpulkan kalau misalnya keberanian itu nomor satu, yang penting kita berani mencoba. Masalah apa yang harus dirubah, masalah apa yang kurang itu belakangan aja gitu, yang penting kita berani dulu mencoba suatu hal karena itu penting sih kak menurut Davina.
1: Oke, terus apa pelajaran terbesar yang Davina dapat dari para mentor, orang tua, atau orang-orang yang mendukung perjalanan Davina ini?
0: Menurut Davina, orang-orang di tempat latihan dan juga orang tua sih kak, karena orang-orang tua dan orang-orang di tempat latihan Davina tuh selalu kasih Davina pesan kayak, Davina kamu tuh bisa, Davina tuh kamu tuh harus berjuang gitu. Davina tuh setiap orang-orang di tempat latihan dan orang tua ngomong kayak gitu tuh, Davina tuh langsung ngerasa kayak, oke, aku tuh juga bisa gitu. Kalau mereka yakin, masa aku nggak yakin sama diri aku sendiri? Kalau mereka yakin sama potensi aku, masa aku dikit-dikit ngerasa nggak bisa, dikit-dikit ngerasa kayak nggak cukup gitu.
1: Oke, terus setelah mendapatkan gelar nih, apakah justru muncul ibaratnya tuh tekanan baru untuk mempertahankan ekspektasi orang lain?
0: Pastinya ada sih kak, karena kan kalau misalnya kita udah masuk ke dunia pageant ini kan sangat luas ya kak. Jadi kita tuh harus mempertahankan tanggung jawab kita dan mempertahankan harapan orang lain gitu. Karena kan kalau misalnya orang lain itu udah naruh harapan besar ke kita, kita nggak boleh sembarangan kan kak. Jadi tuh tanggung jawab Davina itu tadi kak, Davina harus bener-bener mempertahankan apa yang diharapkan dari orang lain. Davina juga harus jaga image, Davina harus jaga sikap Davina gitu. Davina juga harus tetap melatih cara Davina tampil di depan banyak orang, cara Davina berbicara, cara Davina jalan di depan banyak orang, agar itu sesuai dengan apa yang orang lain mau gitu.
1: Oke, terus bagaimana sih Davina itu membedakan antara kritik yang harus didengarkan dan komentar yang sebaiknya tidak dimasukkan ke hati ataupun telinga kita?
0: Kalau kritik itu kak, menurut Davina itu kritik itu adalah kata-kata yang sifatnya membangun gitu. Kalau menurut Davina itu kritik itu adalah kata-kata yang kayak, Dav kau tuh harus baikin cara jalan kau lah gitu. Dav kau tuh harus baikin cara ngomong kau lah gitu di depan orang banyak gitu. Itu menurut Davina kritik kan kak, karena dia membangun dan memberi kita
1: masukan
0: gitu.
1: Positif ya.
0: Iya positif gitu. Tapi kalau misalnya kayak komentar-komentar jahat atau komentar-komentar negatif itu sama-sama aja kayak menjatuhkan kita kak, menjatuhkan kita dan bikin kita jadi nggak percaya diri. Dan kalau misalnya Davina ketemu komentar kayak gitu, Davina selalu kayak bodo amat aja gitu, karena kan hadapan orang-orang itu kan beda-beda ya kak gitu. Yang penting fokus aja sama apa yang kita jalanin sekarang, masalah orang-orang ngomong itu nantilah gitu.
1: Oke, berarti termasuk Davina ini orangnya easy going ya. Terus apa kesalahan atau kegagalan yang pernah Davina alami, tetapi sekarang justru dianggap sebagai pelajaran berharga?
0: Biasanya ini kak, kayak kan Davina kan sering nampil di panggung-panggung kan kak gitu. Davina tuh biasanya suka lupa koreo tuh kak, jadi tuh pas tampil di depan panggung tuh jadinya kurang gitu kak. Nah itu tuh jadi pelajaran buat Davina, karena berarti setelah semisal Davina ini pengen manggung nih, Davina terus bener-bener latihan rutin lagi, Davina terus bener-bener pelajarin banget tuh koreo-koreonya, biar nanti pas di panggung tuh Davina nggak lupa sama koreonya, biar nanti nggak ngulang kesalahan yang sama lagi. Makanya Davina kalau misalnya udah ngelakuin satu kesalahan kayak gitu, Davina selalu berusaha tuh kak buat kayak, ini kayaknya harus diperbaiki lagi lah cara mikirin koreonya gitu, biar gak salah-salah lagi gitu.
1: Oke, kalau Davina ini bisa kembali ya ke hari pertama sebelum mengikuti ajang ini, apa yang ingin Davina katakan kepada diri kamu sendiri?
0: Sebelum masuk ke ajang ini ya?
1: Iya, seandainya kita balik flashback belakang menjadi di hari pertama sebelum mengikuti ajang ini, apa ingin Davina katakan buat diri Davina sendiri?
0: Kayaknya yang ingin Davina katakan ke diri Davina sendiri itu adalah, kalau udah mulai nanti jangan nyerah ya gitu. Karena menurut Davina tuh kak, kalau misalnya kita udah ngelakuin suatu hal itu kak, jangan langsung ngerasa nggak yakin lah gitu. Harus benar-benar kita perjuangkan banget. Selagi kita benar-benar ingin sekali dengan satu hal itu, kita harus benar-benar memperjuangkan banget.

0: banget, karena sayang nggak sih kak, kita udah benar-benar ngejar banget ini, terus nanti pas udah di tengah-tengah kita malah nyerah, kita malah udah putus asa gitu. Itu sayang banget menurut Davina, karena kayak kalau misalnya kalian udah pengen banget sama keinginan kalian atau mimpi kalian yang itu, harus benar-benar kalian perjuangkan. Karena kalau nggak kalian perjuangkan, kita nggak tahu kedepannya kita masih bisa nggak sih ngejar mimpi ini, atau kedepannya kita masih punya nggak sih kesempatan buat mencapai mimpi ini, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi menurut Davina itu nanti yang bakalan Davina sampaikan kalau misalnya kita flashback lagi ke hari pertama.
1: Oke, baik Tamam Pro 2, kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga ya. Tamam Pro 2 masih di Sore Ceria bersama dengan Davina, Putri Anak Indonesia Jambi 2026. Tetap bersama Pro 2 Jambi, selamat sore, dan tetap nonton di live YouTube RRI Jambi. Dan masih bersama saya Artis Tangan menemani kamu di Sore Ceria.

0: lagi bersama dengan Davina Mariska Putri Purwanta, Putri Anak Indonesia Jambi 2026. Davina, sekarang aku lanjut lagi membahas tentang anak muda, prestasi dan pengaruh positif. Sekarang kan anak muda tuh hidupnya di era media sosial. Ketika pencapaian orang lain bisa kita lihat di ibarat itu kayak di setiap hari ya, kita mereka. Bagaimana cara Davina agar tidak sibuk membandingkan diri kamu dengan orang lain?
1: Jadi kan Kak, biasanya orang-orang yang ada di media sosial ini kan selalu menunjukkan hasil akhir aja kan Kak. Mereka gak ada nunjukin tuh mereka tuh usahanya kayak gimana, mereka tuh apa sih yang mereka lakuin setiap hari gitu untuk bisa mencapai suatu keinginan itu atau suatu hal yang mereka posting di media sosial itu. Davina tuh setiap sudah membandingkan diri Davina dan orang lain, Davina tuh selalu mikir lagi kayak, kita semua nih sama, Davina dengan orang yang ada di media sosial itu sama, kita sama-sama berjuang mengejar satu hal. Bedanya, mereka sudah berhasil tapi Davina masih usaha. Makanya Davina tuh selalu balik lagi mikir kayak, jangan fokus dulu ke mereka tapi fokus dulu ke usaha Davina. Karena setiap orang tuh pasti selalu usaha kan Kak untuk mengejar apa yang dia mau. Davina tuh juga gitu, Davina tuh juga harus usaha untuk mengejar apa yang Davina mau, agar Davina nanti bisa berhasil mengejar apa yang Davina mau.
0: Terus menurut Davina, apa tantangan terbesar anak muda sekarang dalam mengembangkan potensi dirinya?
1: Menurut Davina itu adalah rasa ketidakpercayaan dan rasa malas. Karena menurut Davina, orang-orang di zaman sekarang itu kan kebanyakan malas Kak mencari potensi yang ada di dalam diri mereka. Mereka tuh selalu terfokuskan dengan bermain, dengan bermain handphone, sampai mereka tuh gak tahu kalau mereka tuh sebenarnya punya potensi atau punya kelebihan di dalam diri mereka. Tapi bedanya mereka itu gak pengen nyari aja gitu. Dan menurut Davina itu adalah tantangan terbesar, dan juga rasa malas, karena orang-orang yang pemalas itu susah banget Kak buat dapat kelebihan, buat mencari kelebihan yang ada di diri mereka, karena mereka tuh nggak fokus ke sana, mereka tuh cuman fokus kayak baring, main kayak gitu-gitu.
0: Apakah prestasi harus selalu berupa piala, sertifikat atau gelar?
1: Menurut Davina, prestasi itu gak selalu berupa sertif, kota kayak gini, atau nilai itu juga gak selalu tentang itu. Menurut Davina itu prestasi ya itu tadi Kak. Mereka juga, menurut Davina juga prestasi itu adalah suatu hal yang mungkin gini, kalau misalnya mereka tuh awalnya tuh gak yakin mereka tuh bisa, tapi setelah mereka jalani, mereka berjuang dengan apa yang mereka mau, dan akhirnya mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka mau, itu sebenarnya sudah termasuk prestasi, karena dia tuh berani mencoba kan Kak, berani mencoba, dan walaupun mereka tuh sebenarnya mikir kayak, kayaknya potensi aku bukan di sinilah, tapi karena mereka berusaha, mereka mencoba, dan mereka kayak yakin sama diri mereka sendiri, dan akhirnya mereka berhasil, itu sebenarnya sudah salah satu prestasi sih Kak.
0: Terus ibarat gini, kalau ada anak muda yang merasa dirinya tuh ibaratnya tuh biasa-biasa aja, apa yang ingin Davina sampaikan?
1: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang misalnya selalu ngerasa kayak, aku tuh biasa-biasa baik, aku tuh gak punya kelebihan, kayak gitu-gitu. Kalian tuh harus percaya guys, semua orang yang ada di dunia ini tuh gak ada yang biasa-biasa aja. Semua orang di dunia ini tuh punya kelebihan, punya potensi. Tinggal kitanya aja nih yang cari potensi kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Gak ada semua orang yang biasa-biasa aja di dunia ini. Tapi balik lagi ke kita, kita nih mau gak sih mengembangkan potensi-potensi ini, atau kita nih mau gak sih mengembangkan apa kelebihan kita ini? Tapi kalau kita nggak ngembangin, kalau kita nggak ada niat ngembangin, ya itu tadi, kalian bakalan jadi orang yang kayak gitu-gitulah. Kalian nggak bakal jadi orang yang ingin berkembang. Makanya dari itu, buat teman-teman yang selalu ngerasa biasa-biasa aja, jangan mikir gitu guys. Kalian tuh harus mikir ke depan. Kalian nggak boleh mikir diri kalian tuh biasa-biasa aja. Jadi mulai sekarang, carilah kelebihan kalian, carilah potensi yang kalian punya, karena Davina yakin banget setiap orang itu pasti punya potensi dan kelebihan.
0: Bagaimana caranya menemukan potensi diri kita ketika kita sendiri itu belum tahu sebenarnya kita berbakat di bidang apa?
1: Menurut Davina caranya adalah banyak mencoba sesuatu hal yang baru Kak. Itu penting buat kita anak-anak muda, karena kan di usia sekarang kita ini kan masih banyak banget nih yang cari potensi kita nih apa, kelebihan kita nih apa. Nah caranya itu tadi, banyak mencoba sesuatu hal baru. Carilah menurut kalian yang hal itu di luar potensi kalian, karena kan kalian belum coba, jadi itu kalian belum tahu itu sebenarnya cocok gak sih sama kita gitu. Carilah suatu hal yang mungkin kalian mikirnya itu di luar potensi kalian, tapi kalian harus coba dulu itu guys, karena kan kita belum coba ya Kak, kita belum tahu cocok gak sih sama kita belum tahu kayak kita bisa gak sih ngelakuin itu? Makanya kita tuh di umur segini kita terus banyak banget coba semua hal. Kita harus aktif, kita harus mau mencoba coba semua hal. Atau mungkin kalau misalnya kita direkomendasiin kayak Daf coba gak deh ngelakuin ini, siapa tahu cocok gitu. Kita gak boleh nolak guys, kita harus bisa melakukan apa yang orang lain itu rekomendasikan. Karena orang lain itu ngerekomendasiin itu pasti gak asal ngerekomendasiin kak. Mereka tuh lihat kayak pasti ada nih potensi dari diri kita yang cocok dengan apa yang mereka rekomendasiin ini. Makanya kalau misalnya orang rekomendasiin kayak, Daf kau tuh cocok lah kayaknya sama yang ini gitu, cocok kau tuh sama lomba-lomba ini, kau tuh cocok sama kayak potensi-potensi kayak gini ada di kau gitu. Kita tuh gak boleh nolak guys, kita harus ikut lomba itu mungkin. Atau kita tuh harus yakin kayak kalau mereka nih, kalau mereka udah rekomendasiin ke kita, pasti ada satu hal dalam diri kita yang cocok dengan apa yang mereka rekomendasikan.
0: Terus menurut Davina, seberapa penting kegagalan bagi seseorang yang ingin sukses?
1: Menurut Davina, kegagalan itu penting banget. Karena kegagalan itu tuh sebenarnya bukan hasil yang buruk, guys. Kegagalan itu adalah kayak suatu pelajaran bagi kita. Karena kegagalan itu sangatlah wajar, guys. Karena setiap orang kalau misalnya udah meraih mimpi atau mencoba suatu hal, nggak selalu berakhir dengan kesuksesan. Jadi setiap orang itu pasti pernah gagal gitu. Dan jangan jadiin gagal itu adalah titik kalian menyerah gitu. Jangan, karena gagal itu tuh kayak satu kayak guru gitu kak. Yeah. Kalau buat kita kan kak, karena tuh gagal itu tuh disitulah kita tahu gitu diri kita nih kurangnya apa, diri kita nih apa sih yang belum ada di diri kita. Makanya kalau misalnya kalian gagal, kalian itu tinggal cari tuh apa sih dari diri kita ini yang kurang, apa sih dari diri kita ini yang belum ada. Jadi kalau misalnya kita sudah berusaha nih kak, kita sudah berusaha buat mencari kekurangan kita, tinggal kita baikin aja nih apa tuh yang kurang, terus kita juga mencari kelebihan kita gitu, kita bakalan siap untuk lomba yang lebih besar ke depannya.
0: Oke, sebagai generasi muda Jambi, hal apa dari daerah kita yang menurut Davina patut dibanggakan dan diperkenalkan lebih luas lagi?
1: Menurut Davina, sebagai anak Jambi, masih banyak banget wisata-wisata yang bisa kita banggakan, yang bisa kita kenalkan. Nah, menurut Davina tuh itu adalah Candi Muara Jambi, Kak. Candi Muara Jambi ini kan adalah salah satu kompleks candi paling besar se-Asia Tenggara kan, Kak. Jadi itu tuh adalah salah satu warisan atau wisata yang bisa kita banggakan, yang patut kita banggakan kepada orang-orang banyak gitu. Mungkin dari orang-orang kota lain yang mungkin belum mengenal Jambi, atau mungkin orang-orang yang ingin tahu tuh Jambi tuh apa aja sih kelebihannya gitu. Kita bisa ceritakan itu. Dan juga nanti kan Davina pengen ke nasional ya, Kak. Yeah. Pastinya ketemu dengan orang-orang dari kota lain, orang-orang baru. Misal nanti kalau misalnya mereka nanya, kelebihan di Jambi ada apa aja sih, Davina bisa ceritain Candi Muara Jambi. Karena kan Candi Muara Jambi itu juga salah satu kelebihan yang ada di Jambi. Karena kan itu tadi Kak, karena dia adalah kompleks candi terbesar se-Asia Tenggara, kita bisa ceritain itu.
0: Oke, terus kalau diberi kesempatan nih membuat satu program untuk anak-anak dan remaja di Jambi, program apa yang ingin Davina buat?
1: Kalau Davina itu pengen banget bikin program Find Your Voice atau Temukan Suara Kalian. Karena seperti yang kita tahu Kak, anak-anak atau remaja-remaja yang ada di Jambi ini kan belum semuanya tersampaikan gitu. Belum mereka-mereka, banyak dari mereka yang pendapatnya, mimpinya, atau apa yang mereka rasakan itu belum tersampaikan gitu. Nah jadi tuh Davina tuh pengen banget bikin program advokasi itu agar Davina tuh bisa jadi jembatan bagi mereka. Agar Davina tuh bisa menyampaikan keresahan mereka, mimpi mereka, atau apa sih sebenarnya yang mereka tuh pengen omongin tapi belum tersampaikan. Davina tuh pengen kak jadi itu. Jadi nanti mereka juga gak ada keresahan lagi nih, misal dibully atau mendapat hal-hal yang tidak baik dari teman-temannya atau dari lingkungan mereka mungkin. Davina pengen jadi suara, atau Davina pengen bantuin mereka buat menyuarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka dapatkan.
0: Oke, terus sebagai putri anak Indonesia Jambi, isu anak atau pendidikan apa yang paling ingin Davina suarakan?
1: Menurut Davina adalah hak untuk mendapat kualitas sekolah atau kualitas pelajaran yang baik gitu. Karena kan mungkin di beberapa sekolah tuh masih ada tuh kak yang

0: apanya ada yang kurang atau buku-bukunya udah ada yang rusak gitu. Jadi tuh Davina pengen kayak apa ya, menyuarakan gitu kalau misalnya kayak sekolah ini nih fasilitasnya belum dapat yang baik gitu, belum apa tuh belum terpenuhi gitu, juga kayak buku-bukunya masih ada yang rusak, masih ada yang kurang gitu. Dan Davina tuh pengen menyuarakan kayak sekolah ini nih harus lebih ditambah lagi fasilitasnya, lebih diperbagusi lagi fasilitasnya, dan juga buku-bukunya juga mungkin lebih dibanyakin lagi biar di beberapa siswa itu nggak kekurangan buku.
1: Oke, menurut Davina, bagaimana seorang anak muda bisa menggunakan media sosial bukan hal untuk eksis, yeah, tetapi juga untuk memberikan dampak positif?
0: Menurut Davina caranya itu gampang sih guys sebenarnya, yeah, kalau misalnya kita membagikan dampak positif ke media sosial. Kita tuh zaman sekarang kan udah modern ya kak, yeah, handphone juga udah bagus-bagus gitu. Kita tuh tinggal bikin video advokasi aja guys, advokasi tentang hal-hal yang positif, entah itu bullying kepada anak-anak gitu, stop bullying, atau pokoknya hal-hal positif gitu. Kita bisa bikin advokasi atau konten seperti itu untuk kita upload ke media sosial, dan percayalah itu bakalan berdampak positif bagi orang-orang, karena itu tuh juga sebagai apa ya, pelajaran juga tuh buat orang-orang yang mungkin pengen tahu tuh kayak dampak-dampak positif apa sih yang belum mereka tahu gitu. Jadi kita tinggal bikin aja video advokasi gitu, kayak misal advokasinya adalah kita selalu ngelupain tiga kata ajaib gitu, kayak misal terima kasih, tolong gitu, atau maaf gitu. Kita tinggal bikin aja konten-konten kayak gitu agar nanti orang-orang yang lihat itu nggak bakal ngelupain lagi tiga kata-kata itu kak. Jadinya mereka terkesan lebih sopan, bisa memperbaiki cara ngomong mereka, bisa memperbaiki attitude mereka. Makanya itu sangat berguna banget sih kak, media sosial itu untuk memberikan dampak positif itu juga sangat berguna banget.
1: Oke, okay. Nah siapa sosok anak muda nih, yeah, yang Davina kagumi, dan apa nilai yang ingin Davina contoh dari sosok tersebut?
0: Menurut Davina, seseorang yang Davina sangat kagumi saat ini adalah Kak Arin. Kak Arin itu adalah seseorang putri anak Indonesia, putri remaja Indonesia tahun 2024. Karena menurut Davina, Kak Arin itu punya potensi yang benar-benar bagus banget. Dia punya kepercayaan diri yang bagus, cara berbicara dia di depan banyak orang itu juga bagus, terus juga attitude dia bagus gitu, cara dia berinteraksi dengan orang itu juga sangat bagus. Makanya Davina jadiin Kak Arin itu adalah sosok panutan gitulah kak bahasanya, okay, buat Davina gitu. Karena Davina yakin banget kalau Davina ikutin hal-hal baik yang dia lakuin, pasti Davina juga bakalan bisa maju kayak Kak Arin.
1: Amin. Apa definisi sukses Davina, versi Davina sendiri? Bukan versi orang tua, yes, sekolah, ataupun media sosial.
0: Menurut Davina, sukses itu tuh kalau misalnya kita sudah memilih sesuatu lalu kita mau berkomitmen dan berkonsisten. Karena menurut Davina, sukses itu tuh kan kalau kita nggak konsisten, kita nggak bakal bisa sukses. Karena kita tuh kalau konsisten tuh pasti kan kayak nggak yakin gitu ya kak, kayak ah udahlah nggak jadilah bikin-bikin ini kan gitu. Berarti kita nggak konsisten kan kak. Berarti kita tuh juga kayak kalau misalnya kita nggak konsisten, pasti kita nggak bisa sukses kan kak. Kemungkinan kita, yeah, untuk sukses itu kecil, karena itu tadi kita orangnya nggak konsisten, kita nggak mau berusaha. Nah menurut Davina, sukses itu tadi adalah harus banyak belajar sih kak, harus banyak belajar, konsisten, berani, disiplin, itu penting banget kalau misalnya kita mau sukses.
1: Oke, okay, kalau Davina nih bisa mengirim satu pesan kepada seluruh anak muda Jambi, lewat story Instagram malam ini, sore hari ini, yes, kalimat apa yang ingin Davina tulis?
0: Menurut Davina, kalau misalnya Davina dikasih kesempatan bikin story nih, terus disuruh bikin caption gitu, Davina pengen bikin caption kayak beranilah bermimpi walaupun kita masih di umur yang segini, karena kita nggak tahu kedepannya kita tuh masih punya kesempatan nggak sih buat menjalankan mimpi ini, kedepannya kita masih bisa nggak sih buat menjalankan mimpi ini. Karena kalau juga kita nggak mulai dari sekarang, kapan kita memulainya gitu. Jadi menurut Davina, kalau misalnya kalian punya mimpi yang pengen kalian kejar, kejarlah dari sekarang atau cicillah dari sekarang. Karena kalau nggak kita cicil dari sekarang, takutnya nanti kalau misalnya kita baru memulai terus waktunya udah deket banget, keteteran nanti, terus nanti jadinya nggak maksimal gitu.
1: Oke, Okay. Baik, kita pengen tahu lagi nih, setelah meraih Putri Anak Indonesia Jambi 2026, apa mimpi Davina berikutnya? Tetap stay tune bersama Pro 2 Sore Ceria. Kita masih bersama Davina Mariska Putri Purwanta, Putri Anak Indonesia Jambi 2026.
0: Okay.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: kita lanjut lagi di sore ceria ini, makin seru lagi obrolan kita bersama dengan Davina, Putri Anak Indonesia Jambi 2026. Davina, sekarang lanjut lagi nih. Kita ke segmen dengan pesan Davina untuk generasi Jambi.
1: Yes.
0: Setelah meraih Putri Anak Indonesia Jambi 2026,
1: yeah,
0: apa mimpi Davina berikutnya?
1: Mimpi Davina berikutnya, Davina tuh pengen menjadi dokter sebenarnya kak. Davina pengen banget jadi dokter. Jadi mungkin setelah ini Davina bakalan lebih giat lagi belajar. Karena kan sekarang Davina juga udah kelas 3 ya kak.
0: Yeah.
1: Jadi nilai-nilai itu juga harus bagus biar nanti pas kelulusan itu nilai-nilai dilapor juga bagus. Karena kan cita-cita Davina kan dokter ya. Jadi
0: dokter apa pengennya?
1: Dokter perawat sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus tuh, ya, Davina bakalan lebih banyak lagi belajar, lebih banyak lagi belajar tentang pengetahuan tentang dokter mungkin. Jadi setelah ini Davina bakalan lebih lagi belajar.
0: Oke. Terus apakah gelar ini membawa cara Davina melihat dirinya sendiri?
1: Ya cukup mengubah kak, karena sebelumnya kan Davina itu adalah anak yang ceria banget, ceria, terus anaknya juga happy banget. Tapi setelah menyandang gelar ini, Davina tuh pengen jadi anak yang tegas. Tegas karena Davina juga ingin menyuarakan pendapat-pendapat orang lain. Davina juga ingin mempertahankan tanggung jawab Davina. Karena kan kalau udah dibeli gelar ini kan Davina kan gak boleh sembarangan kan kak. Jadi Davina terus benar-benar mempertahankan tanggung jawab Davina. Dan Davina tuh masih orang yang sama, Davina masih ceria, masih anak yang ceria, masih anak yang happy. Tapi mungkin Davina akan mengurangi itu semua, Davina akan cerianya itu tahu waktu deh gitu. Jadi Davina tuh di waktu-waktu berikutnya Davina bakal jadi anak yang lebih tegas. Tegas karena Davina ingin menyuarakan pendapat-pendapat orang lain. Dan juga Davina ingin menjadi anak yang tanggung jawab untuk mempertahankan harapan orang lain ketika Davina sudah dibeli gelar ini.
0: Oke, apa tanggung jawaban terbesar yang Davina rasakan setelah menyandang gelar ini sebagai Putri Anak Indonesia Jambi 2026?
1: Yang pastinya itu tadi kak, Davina harus mempertahankan harapan yang diberi orang lain ketika Davina sudah diberi gelar ini gitu.
0: Terus kalau suatu hari nanti nih, mahkota sudah tidak lagi berada di kepala Davina, apa yang ingin Davina tuh tetap melekat dalam diri kamu?
1: Davina tuh pengen dikenal sebagai anak yang berani menyuarakan pendapat orang lain yang butuh didengar atau butuh suaranya itu disampaikan kak. Karena kalau mahkota sama selempang ini kan sesaat ya kak, suatu saat nanti bakalan pindah ke orang lain. Tapi kalau perlakuan baik yang kita lakukan untuk orang lain itu kan pasti akan selalu diingat dan akan selalu dikenang kan kak. Makanya Davina tuh pengen dikenal sebagai itu, sebagai anak yang berani menyuarakan pendapat anak atau pendapat remaja atau pendapat orang lain yang butuh didengar atau pendapat atau suaranya itu juga butuh disampaikan.
0: Oke, terus apa satu nilai yang menurut Davina nih harus dimiliki setiap anak muda sebelum mengejar kesuksesan?
1: Keberanian. Keberanian itu penting banget untuk anak yang ingin mengejar kesuksesan. Keberanian itu, kalau kita ingin mencoba suatu hal, kita harus awali dengan berani. Kalau udah berani, nanti baru tuh konsisten. Kalau udah konsisten, nanti tuh baru kita disiplin, kita bertanggung jawab. Karena kan kalau misalnya kita konsisten itu, insya Allah pasti mereka sudah berhasil kan, kak. Tinggal mereka aja tuh yang mempertahankan keberhasilan mereka itu.
0: Terus, untuk anak muda atau anak yang mempunyai mimpi besar, tapi merasa keluarganya, lingkungannya, atau dirinya sendiri belum mendukung, apa pesan Davina untuk mereka?
1: Menurut Davina, kurang-kurangi berpikir kalau misalnya keluarga itu tidak mendukung atau orang-orang di sekitar itu tidak mendukung ataupun diri sendiri itu juga tidak mendukung. Kalau memang keluarga itu tidak mendukung, kita bisa mulai dari diri kita sendiri, kak. Kita bisa mulai berusaha dari diri kita sendiri, kita bisa mulai berjuang dari diri kita sendiri, kita bisa mencari potensi, kita pikirin itu apa sih kelebihan kita ini, kita bisa cari apa sih kelebihan kita ini. Nggak harus, kita tuh sebagai orang itu nggak harus kok guys pikirin omongan-omongan orang lain. Kita tuh nggak harus kok butuh support orang lain gitu. Karena orang lain itu cuma mendukung, yang menjalankannya kan kita. Kita yang tahu proses kita itu gimana. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa keluarga kita nggak dukung gitu, nggak apa-apa, mulai aja dari diri kita sendiri. Karena yang menjalani semua hal kan itu ya kan kita, yang mendapat mendapat hasilnya kan juga kita gitu. Jadi jangan terlalu terfokuskan dengan support orang lain, jangan terlalu terfokuskan dengan keluarga yang gak dukung, teman-teman yang tidak dukung gitu. Mulai aja dari diri kita sendiri.
0: Terus kalau gagal berkali-kali, kapan kita harus terus berjuang dan kapan kita perlu untuk mengubah arah?
1: Kalau misalnya kita udah gagal nih, tapi kita baru gagal sekali, jangan langsung menyerah, Kak. Karena kegagalan itu kan bukan akhir dari perjalanan, kan, Kak? Kita bisa mulai coba lagi, dan itu tadi kita bisa cari nih kekurangan dan hal-hal yang dari diri yang ada di diri kita itu yang masih harus kita rubah, yang masih harus kita tambahkan untuk bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya kita sudah gagal berkali-kali dan diri kita pun kayak ngerasa kayak kita udah capek gitu, kita udah coba ini berkali-kali tapi masih nggak berhasil, itulah saatnya kita coba cari cara lain, kita coba cari potensi kita nih, kita coba cari kelebihan kita di hal yang lain. Karena kan kelebihan kita ini kan banyak ya, kelebihan kita ini nggak cuma satu gitu. Kita masih bisa coba cari potensi, cari kelebihan kita di hal yang lain. Jadi nggak perlu fokus ke satu hal aja dan nggak perlu sakit hati karena udah gagal sekali gitu.
0: Oke, luar biasa. Menurut Davina nih, apakah menjadi hebat itu tentang menjadi lebih baik daripada orang lain atau menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin?
1: Menurut Davina, hebat itu tuh enggak bukan tentang kita mengalahkan orang lain, tapi kita yang masih selalu mau berjuang, masih selalu mau meningkatkan kelebihan diri kita dari hari kemarin. Karena itulah orang hebat. Orang hebat itu kan tercipta karena mereka selalu mengulang, kan, Kak, selalu belajar, selalu konsisten. Itulah adalah orang hebat gitu. Jadi menurut Daphne itu, kalau kita pengen jadi orang hebat, kita harus berusaha mengubah diri kita lebih baik dari kemarin. Kita harus meningkatkan potensi diri kita lebih baik dari kemarin gitu.
0: Oke, kalau Davina nih diberi kesempatan berbicara kepada diri Davina sendiri 10 tahun mendatang.
1: Yes.
0: Apa pertanyaan yang ingin Davina tanyakan kepada Davina di masa depan?
1: Menurut Davina, pertanyaan di masa depan nanti itu apa ya? Kayaknya ini deh, Kak. Gimana proses-proses kamu kemarin? Seneng gak bisa tersampaikan gitu? Bisa sesuai dengan apa yang kamu mau gitu, bisa akhirnya kamu berhasil mendapatkan hal-hal itu. Pasti capek banget kan, udah selalu berusaha, udah berusaha tuh buat ngeluangin waktu dan akhirnya tersampaikan dan akhirnya sesuai dengan ekspektasi. Dan Davina pasti bakalan jawab seneng banget, bersyukur banget karena akhirnya apa yang Davina perjuangkan, apa yang selama ini selalu Davina inginkan akhirnya tersampaikan dan akhirnya sesuai dengan ekspektasi Davina.
0: Oke. Nah, Davina sekarang lengkapi kata nih untuk seluruh anak muda Jambi.
1: Yes.
0: Jangan takut untuk titik-titik. Yes. Karena titik-titik.
1: Ya, jadi menurut Davina,
0: untuk seluruh anak muda Jambi.
1: Ya, untuk seluruh anak muda Jambi, jangan pernah takut gagal. Karena menurut Davina itu, gagal itu bukanlah akhir dari perjalanan. Gagal itu adalah awal dari petualangan yang lebih besar. Karena gagal itu disitulah tempat kita untuk belajar kekurangan kita, belajar kelebihan yang belum ada di diri kita. Disitulah kita bisa belajar, disitulah wadah kita belajar. Jadi nanti kalau misal kita udah belajar, kita udah melengkapi kelebihan-kelebihan kita, kita udah belajar apa sih dari diri kita ini yang masih kurang, disitulah nanti kita siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih besar lagi.
0: Oke, sekarang Davina jawab spontan ya.
1: Yes.
0: Dengan satu kata atau kalimat pendek.
1: Yes.
0: Mimpi.
1: Harapan.
0: Keluarga.
1: Tempat pulang.
0: Kegagalan.
1: Pelajaran.
0: Keberanian.
1: Berani mencoba.
0: Jambi.
1: Rumah kebanggaan.
0: Prestasi.
1: Kerja keras.
0: Mahkota.
1: Tanggung jawab.
0: Masa depan.
1: Mimpi yang harus diperjuangkan.
0: Oke, sekarang ditutup nih dari kamu, Davina.
1: Yes.
0: Davina, kalau hari ini ada satu anak di luar sana, teman terbaik Pro2 yang lagi dengar atau lagi nonton di Live Future Radio Net, mendengarkan Sore Ceria dan merasa dirinya belum cukup hebat untuk bermimpi besar, apa yang ingin Davina sampaikan kepadanya?
1: Nah, menurut Davina, buat kalian yang masih mikir kayak aku tuh belum cukup hebat, aku belum cukup bagus untuk meraih sebuah mimpi, cobalah dari sekarang, cicilah dari sekarang. Karena kalau misalnya kita ngelakuin suatu hal, kita nggak harus hebat kok. Contohnya kayak Davina. Davina ingin melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Davina masih harus tetap belajar, masih harus tetap latihan, masih harus tetap cicil-cicil nih apa nih yang kurang dari diri Davina. Dan kalian pun juga bisa seperti itu. Kalian bisa cicil dari sekarang. Apa sih yang kita butuh nanti kalau misalnya kita udah cukup untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kita bisa belajar dari situ. Dan kalian itu jangan takut gagal, guys. Gagal itu tuh adalah hal yang penting, dan gagal itu sangat wajar banget. Kalau kita ingin mengejar suatu hal atau kita lagi mengejar suatu mimpi, gagal itu sangat wajar, karena nggak semua orang sukses yang kalian sekarang, yang kalian lihat sekarang dan menjadi inspirasi kalian itu, mereka sampai di titik itu mereka nggak langsung sukses. Mereka pasti pernah mendapat kegagalan atau tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, tapi mereka tetap mau berusaha, mereka tetap mau yakin kalau misalnya mereka itu bisa gitu. Dan kalian juga harus seperti itu. Jadi jangan pernah mikir kayak kalian tuh biasa-biasa aja. Kita ini punya potensi yang sangat kuat, kita ini punya kelebihan yang sangat bagus gitu. Tinggal kitanya aja yang mengembangkan, tinggal kitanya aja yang mencari potensi kita itu, dan tinggal kitanya aja tuh yang mengembangkan gitu, kayak potensi kita ini udah cukup nih di sini, potensi kitanya udah bagus di sini gitu.
0: Oke. Baik, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya obrolan inspiratif kita sore hari ini bersama dengan sosok muda yang sangat luar biasa. Davina Mariska Putri Purwanta.
1: Terima kasih.
0: Yang telah meraih prestasi sebagai Putri Anak Indonesia Jambi 2026. Dari Davina kita belajar satu hal. Prestasi bukan tentang siapa yang paling hebat. Tapi siapa yang berani mencoba, terus belajar, dan tidak takut untuk bermimpi. Buat anak muda Jambi, buat kalian jangan pernah merasa terlalu muda untuk berkarya, karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi langkah besar di masa depan.
1: Betul sekali.
0: Oke, Davina, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Kak Arta. Davina juga terima kasih banget nih udah diundang dan ngobrol-ngobrol bareng nih, ngobrol-ngobrol seru banget hari ini dengan Kak Arta. Davina juga terima kasih Kak Arta.
0: Luar biasa teman Prodo ya, karena terima telah menerimakan suatu inspiratif yang sangat luar biasa, penyemangat teman Prodo ya. Terima kasih Bu sudah berbagi cerita ya Davina ya.
1: Sama-sama Kak Arta.
0: Dan inspirasi bersama kita di sore ceria. Semoga semakin sukses Davina.
1: Amin.
0: Terus rendah hati Davina.
1: Amin.
0: Dan menjadi pasti inspirasi bagi generasi muda.
1: Siap.
0: Jambi.
1: Amin.
0: Oke, teman terbaik Pro 2, terima kasih sudah menemani sore ceria di 10,9 FM dan di live YouTube RRI Jambi. Masih bersama saya Artis Tanggang. Selamat sore dan sore ceria. Bye-bye.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan C5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baiknya kamu tahu. Kacamata adalah alat bantu optik yang biasa digunakan untuk seseorang yang mengalami masalah penglihatan. Meski penemu kacamata yang pertama kali tidak diketahui secara pasti, namun tragedi Seneca yang terjadi di masa Romawi, yaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, menjadi era kacamata pertama di dunia. Di mana pada saat itu, bangsa Romawi telah menggunakan bola kaca berisi air sebagai kaca pembesar untuk membaca. Walau begitu, sebagian besar sejarawan percaya bahwa bentuk kacamata pertama diproduksi di Italia, yang mana dilakukan oleh seorang biarawan atau pengrajin di Pisa atau mungkin Venesia, yakni sekitar tahun 1285 sampai dengan 1289. Lensa pembesar yang digunakan untuk membaca tersebut berbentuk seperti dua kaca pembesar kecil, di mana lensa tersebut kemudian dipasang pada tulang, logam, atau penyangga kulit, yang mana dapat keseimbangan pada pangkal hidung. Kacamata pertama diketahui hanya dapat digunakan untuk memperbaiki masalah penglihatan, hiperopia, dan presbiopia. Sedangkan, kacamata minus untuk miopia muncul setelahnya, yaitu sekitar awal tahun 1400-an. Sebelum penemuan kacamata, diyakini adanya alat bantu penglihatan pertama yang disebut dengan batu baca. Ini ditemukan sekitar 1000 Masehi, yang mana berupa bola kaca yang diletakkan di atas bahan bacaan untuk memperbesar ukuran huruf. Pemakaian kacamata pertama kali ditemukan sekitar tahun 1284 di Italia. Diperkirakan bahwa penemu alat bantu lihat ini adalah Salvino de Armate, di mana kemudian ia digadang-gadang menjadi salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan penemuan kacamata pertama yang dapat dikenakan. Namun, alat bantu lihat kacamata seperti yang kita kenal sekarang ini ditemukan oleh Sam Foster pada tahun 1929, di mana proses pembuatannya menggunakan filter polarisasi. Baru pada abad ke-17, orang-orang mulai mengenal prinsip lensa cekung dan lensa cembung. Sementara itu, lensa silinder yang digunakan

untuk mengoreksi astigmatisme ditemukan pada tahun 1825 oleh Sir George Airy, dan untuk penggunaan lensa bifokal dapat digunakan untuk mengobati rabun jauh dan presbiopia, yakni dengan bagian bawah untuk melihat objek yang dekat, seperti untuk membaca pertama kali dibuat oleh Benjamin Franklin pada tahun 1784. Di Indonesia sendiri, kacamata telah ada sejak zaman kolonial yang pada saat itu dikelola oleh warga asing.

Kurt Scholes di Bandung pada tahun 1943. Akasom membuka toko kacamatanya sendiri di Jalan Pungkur Bandung, di mana beliau menjual kacamata buatannya sendiri dengan mengimpor bahan bakunya dari luar negeri. Pada tahun 1970, Akasom telah membuka pabrik kacamata di Garut setelah sebelumnya menimba ilmu seputar optik di Jerman.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Selamat malam Tuan Pro 2, kita lanjut lagi di informasi perakiran cuaca hotspot Provinsi Jambi untuk di malam hari ini.
1: Cuaca.
0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur untuk suhu udara 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, sementara kelembapan udara 60 sampai dengan 94%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jamnya. Perakiran tinggi gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 3 September 2026 pukul 00 sampai dengan 16 Oksia Barat terdapat 258 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 51 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangin 8 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 46 titik panas, Kabupaten Sarawangun 30 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 23 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8 titik panas, Kabupaten Tebon 83 titik panas, dan Kabupaten Kerinci 4 titik panas. Informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Selamat pagi dan tetap bersama Pro 2 dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Karena informasi 19 Oksia Barat, Tuan Pro 2, kita lanjut lagi untuk di musik lecet yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Hey. I can't lie, I wanted you the first time that I saw you. Try to diss me till you realize I'm someone you could talk to. You been hurt over and over, tell me, what has it taught you? Soon as you fell for me, though, I had caught you, didn't I? Dead your exes, don't let them haunt you. You know if they want what's best for them, then they still want you. I

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, sekarang

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Raben, yes! Jadi buat kamu teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya, di RRD Jakarta tentunya. Bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya. Gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener, mohon
1: maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja. Memaksimalkan teknologi tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit didengar sama teman Pro 2. Jadi itu ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi mau menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Perlu banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue baik, semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu
0: salah. Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah
0: tapi
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi, gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Dan
1: gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lo bahkan?
1: Betul, jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh, maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lo masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu tuh kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright, tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu yeah. ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi, gue ngeliatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget, dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu, dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget. Tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Oke.
1: Okay. Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas, semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget, cuma effortnya setiap musisi itu jadi wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Nah, mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yo, iya betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: kayak
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas sekarang tuh makin bebas semuanya melakukan apa saja, dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak
0: yes.
1: ada batasan.
0: Betul, betul,
1: tapi
0: betul.
1: Tapi itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa
0: Betul.
1: identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2
0: Ide,
1: dengan warna barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur-jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya, rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023.
0: 23 ya?
1: 2023.
0: Wow, ini...
1: 2023,
0: waktu yang cukup...
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua-Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga, mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Oh.

0: masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Ramen.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada tidak puasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Okay.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip-hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikTok-nya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata gak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini, gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik, berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya, segala macam dituangkan di single ini berarti ya?
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin, tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul, jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul, jadi gak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting sekali.
0: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya gak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun social media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self-reward, self-achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Buah-Buah.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh, pengen kita apa yang tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya dulu gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayak nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya kalau buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar-benar. Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih.
0: Okay.
1: Gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus, cuma ya udah biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad? Jadi lo marah karena gue hebat. Gue nggak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Tapi dalam bahasa Inggris. Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Yang kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Motivation aja.
0: Alright, kita habis ini bakal dengerin Lulu gua Dedy Raben ya, teman bro 2. Buat kamu yang pengin seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu gua dari Raben.

0: masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal gue, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya lo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raden.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lo gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lo gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lo gue Lulu Gua-Gua, gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright. Nah,
1: teman Pro 2 juga nangkep nih. Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya itu?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen. Gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media. Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di sosial media, dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Okay, dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah gue pakai aja itu.
0: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun orang kreatif. Ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul. Karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: iya,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar, benar. Tapi,
1: and it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh menyikapinya?
1: Oke, okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan tidak maju. Gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh, cara wow. Oke, oke. Okay. Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul, itu dia sih. Benar-benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya pas di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak terfokus ke album. Jadi yaudah,
0: alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Nah, dipakai, ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Bener.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin kan, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa bersikap, tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih, itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, gimana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik, alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu dulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Eh. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak ya nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti
1: jadi
0: berarti
1: juga enggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula
1: yes.
0: yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Berubah.
0: Tapi menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang bisa gue share dari pengalaman gue. Gitu.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Yang mungkin industrinya yeah. sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok yes. apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau mau dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan
1: yes.
0: Gue pengen nanya sih, lo kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk yeah. sekarang, lo masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lo raih lagi nggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai,
0: yes.
1: Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut. Masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target, simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarah.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid ada sejarah yang memang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya yeah, sih, benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral terus ngikutin yang instan-instan nanti enggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Yes. Aja sih, belajar menari musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan dengar, cek lagu gue, Raben, Lulu gua dan kalau bisa teman pro 2 bikin konten pakai lagu gua.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
0: Bebas ya. Tapi ada dance cover-nya enggak, Di?
1: Boleh. Kalau bikin yang ya? Bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lagu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raven, thank you so much. Thank you so much
1: sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyaknya ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Andy, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman-teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright.

0: Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I saw her eyes, way they turned.

Show 2 Jambi, teman terbaik kamu, edisi hari ini ya, 3 September 2026. Dan tentunya masih bareng Ulan nih di Jaga Malam. Di malam ini yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 12 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya Pro 2 Jambi selalu setia nemenin kamu dari formasi pukul 5 subuh sampai dengan

mungkin di bulan Agustus kemarin masih banyak yang belum terlaksana, masih banyak yang belum tercapai ya teman Pro 2 ya. Kita berdoa semoga di bulan September ini bisa tercapai semuanya dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

0: nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantir
2: Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

teman terbaik kamu ya, teman pro 2 ya. Dan di malam hari ini masih bersama Ulan yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jadi buat teman-teman pro 2 nih yang belum pulang kerja, belum sampai di rumah, mungkin masih di perjalanan sambil dengerin kita, hati-hati di jalan. Walaupun kamu capek nih seharian kerja, jangan lupa ya, jangan sampai ngantuk sambil berkendara nih teman pro 2, karena berbahaya banget. Tentunya teman pro 2, semoga apapun yang kamu lakukan di hari ini, walaupun capek, tetap bermanfaat untuk kamu. Dan tentunya teman pro 2, jangan pernah lelah untuk melakukan sesuatu yang emang kamu sedang kamu perjuangkan. Nah teman pro 2, ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara, tentu rasanya tuh penting banget untuk memiliki rasa saling pengertian ya, untuk akan kebutuhan satu sama lain, itu yang paling penting. Contohnya aja nih, di saat kamu sedih atau merasa lelah, kayak malam ini misalnya lelah pulang kerja, atau sedang gak mood, sedang perasaan marah, pasangan perlu hadir untuk memberikan dukungan. Tapi di saat salah satu pasangan gak mampu menyampaikan hal itu dengan cara berbicara yang tepat, tentunya hubungan kamu tuh bakal berujung pada konflik yang gak selesai. Pernah gak sih teman pro 2 ngalaminya seperti itu nih?

bersama pasangan agar hubungan kamu tetap harmonis selalu. Nanti ulan bakal balik lagi tentunya setelah ada putus cinta, putus tapi cinta dari NMES.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

John Gottman ya, seorang konselor di bidang relationship dan pernikahan, itu membuktikan hubungan yang dilandasi dengan sikap saling menyalahkan itu hanya akan menciptakan pola yang tidak suportif teman pro dua, karena bakal ada nih yang ngerasa lebih hebat daripada pasangannya. Nah, di saat konflik muncul atau ada hal yang kurang nyaman dan kamu hanya menyalahkan pasangan kamu, itu seolah-olah hanya salah satu pihak aja yang bersalah nih teman pro dua. Dan pastinya karena hal ini, itu hubungan kamu pasti bakal terganggu. Contohnya aja ya, saat pasangan kamu memberi masukan atau kritik tentang penampilan nih. Terus tentang karir lanjutan yang ingin kamu pilih, bahkan kamu tiba-tiba menyalahkan dan marah pada pasangan. Tentunya hal ini buat hubungan kamu menjadi nggak sehat nih teman pro dua, dan berujung pada kondisi yang saling tidak menghargai. Jadi satu sama lain boleh merasakan setiap perasaan ya, baik negatif ataupun positif. Tapi untuk saling menyalahkan atau menunjukkan kamu meremehkan pasangan dan menganggap diri kamu lebih hebat dari pasangan, jangan sampai ya teman pro dua ya. Karena idealnya sebuah hubungan itu, kita tuh satu sama lain perlu saling mendengarkan nih tentang kebutuhan masing-masing, bukan hanya kepentingan sendiri aja. Nah, selanjutnya yaitu jangan sampai kamu membuat sebuah hubungan itu menjadi pola komunikasi yang meremehkan dengan kata-kata yang negatif nih teman pro dua. Karena tentunya senang rasanya kalau misalnya saat kita menjalin sebuah hubungan, kita dan pasangan kita tuh sama-sama bisa memberikan apresiasi gitu. Jadi di saat pasangan kita ada melakukan kesalahan, atau mungkin setiap manusia nggak ada yang sempurna teman pro dua, jadi nggak ada pasangan yang sempurna, tapi ketika kamu bisa menghargai keberhasilan kecil, bahkan pencapaian atau bahkan kebaikan yang dia lakukan dengan aksi nyata, tentunya pasangan kamu bakal merasa dirinya berharga ya. Jadi sebelum kamu mencela pasangan kamu atau mungkin menjudge-nya, coba deh kamu rasakan kalau misalnya hal tersebut dia lakukan juga sama diri kamu. Nah, sebaliknya nih, kalau kamu terus-menerus mengeluh, menjelek-jelekan pasangan, kamu bakal membuat pasangan kamu tuh merasa dirinya tuh gak penting buat kamu, dan dia merasa kalau dia ngerasa gak berharga untuk kamu. Nah, teman pro dua, ketika kamu baru aja memulai perjalanan hidup berkeluarga nih, dan pasangan belum tentu bisa membawa kamu ke rumah mewah sesuai impian kamu, tentunya jangan sampai kamu meremehkan dengan kata-kata yang mencela. Contohnya nih, kenapa sih rumahnya kecil? Kapan kita bisa punya mobil yang bagus? Dan tentunya dengan kata-kata ini teman pro dua, itu pasti bakal membuat pasangan kamu menjadi rendah diri dan minder. Jadi penting untuk tetap menghargai dan mengapresiasi pasangan kamu lewat pujian maupun kata-kata terima kasih dan aksi-aksi sederhana.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Hey. Pakai sentrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan gaya komunikasi yang harus dihindari dengan pasangan demi menjaga sebuah hubungan agar tetap harmonis ya. Nah, yang harus dihindari adalah gaya komunikasi menghindar nih, teman Pro 2. Jadi, kamu mungkin pernah ya berada dalam posisi di mana di saat kamu dan pasangan itu berbeda pendapat, tapi kalian malah justru saling menghindar dan kamu berpikir dengan kamu diam, tidak berbicara tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan, pasangan kamu bakal langsung menangkap isi pikiran dan kekecewaan kamu. Nah, kamu berharap pasangan lebih peka dan dengan diam kamu ingin pasangan kamu tuh meminta maaf dan mengerti nih seluruh keluhan yang kamu rasakan. Ternyata hal ini tidak efektif ya teman pro 2 ya. Justru ini bisa menimbulkan konflik baru nih. Jadi teman pro

diabaikan dan tidak dipedulikan. Jadi nggak heran kalau pola ini terus berulang, ini malah bakal berpotensi ke kasus perpisahan nih. Jadi sebaiknya kamu masih merasa marah atau tidak nyaman, kamu bisa tenangkan diri sejenak nih, tapi tetap ya, atur waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan kamu. Nah, yang terakhir adalah yang harus dihindari, yaitu pola komunikasi agresif. Emang sih marah dikenal sebagai salah satu emosi yang mungkin muncul karena adanya rasa protes, ketidaknyamanan, dan tentunya sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Tapi dengan marah, tentunya ini merupakan penyampaian yang tentunya tidak diperbolehkan yang teman pro 2 ya, karena pasangan kamu juga berhak tahu nih apa sih yang sedang kamu rasakan. Kamu sebenarnya berhak untuk marah, tapi tidak berarti kamu bisa menjadikan marah kamu sebagai cara agresif untuk menyerang pasangan kamu di saat konflik dia sedang melanda hubungan kalian. So, teman pro 2, kamu bisa menyerang dengan agresif, tapi hindarilah kata-kata, "Kamu setiap hari selalu bikin aku susah sih, aku kan harus bangun pagi-pagi untuk keperluan kamu, kamu itu selalu bikin masalah," gitu ya. Jangan sampai kita memojokkan pasangan kita nih, teman pro 2. Jadi menyerang dengan nada marah dan hanya fokus pada sisi negatif dari pasangan, malah membuat obrolan kamu menjadi melebar ke hal-hal yang tidak berhubungan dengan konflik yang sedang terjadi sebenarnya. Jadi ini malah bakal membuat kamu dan pasangan sulit untuk menyelesaikan masalah dengan rasional. Jadi sebaiknya kamu bisa mengajak pasangan untuk berpikir bersama dengan lebih tenang, dan tentunya tetap memberi harapan yang positif ya, karena keinginan kamu untuk pasangan kamu bisa kamu lakukan dengan dukungan-dukungan kecil seperti kata-kata, "Aku sebenarnya kesulitan kalau harus melakukan aktivitas ini sendiri." Jadi kamu omongin baik-baik dan kamu omongin kalau harapan kamu tuh kita sama-sama bisa menyelesaikannya. Tolong bantu aku ya. Mungkin dengan obrolan seperti itu lebih masuk ya ke pasangan teman pro 2 daripada sama-sama emosi nih. Dan tentunya hal ini penting banget agar nggak berujung kesalahpahaman. Paham terus.

keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Gak pernah ketemu, langsung bilang suka. Mungkin benar ya kata pepatah, dari mata turun ke hati. Relate sama kamu yang mungkin baru aja kenalan sama orang baru tapi langsung candu. Ya, kalau didekatkan berarti itu baik. Tapi kalau dijauhkan, ada yang lebih baik. Karena sejatinya kalau berdoa itu meminta, bukan memaksa. Jadi kalau orang baru lebih baik, kenapa masih orang lama yang jadi pemenangnya?

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Rangga Budaya dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi penyimpangan pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Teman Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan esok pagi, Jumat 4 September 2026, kami kembali menjumpai Teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali mengudara sepanjang hari ini 4 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Spada.
1: Music.

Padan itu Tempom Pro 2 edisi 4 September 2026. Nah, Tempom Pro 2 di hari ini ya, sama aku Evan Sentosa yang bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi Tempom Pro 2. Nah, untuk di sesi pertama ini Tempom Pro 2, kita bakal ikuti judge musik ya sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Terus nanti juga di beberapa sesi berikutnya nih Tempom Pro 2 di jam 6 ya, aku bakal nemenin kamu dengan beberapa tips dan informasi yang nggak kalah menarik nih dari sebelum-sebelumnya Tempom Pro 2. Terus juga nanti kita bakal ngebahas dan cerita-cerita sama Tempom Pro 2 tentang Karhutla ini nih Tempom Pro 2 ya. Karena pagi ini Tempom Pro 2 setelah aku keluar rumah nih, wah, udaranya kayaknya makin-makin ya Tempom Pro 2 ya. Nanti deh kita cerita ya, buat Tempom Pro 2 dengerin dulu nih ada judge musik ya. Stay Pro 2 FM.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya, terdapat di Quran Surah ke-51, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain, kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain, kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di Sepada ya. Selamat pagi, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini informasi dari BMKG, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia nih, teman Pro 2. Wah, kota Jambi udah lama banget nggak diguyur hujan ya. Udah lama bagi aku ya, karena kalau di daerah, sebenarnya di provinsi ya, tepatnya di kota Jambi, di Tlanai, itu ada tuh hujan yang nggak ketahuan. Nggak ketahuan kayak gimana, teman Pro 2? Kayak misalnya nih, waktu itu aku pernah ya, keluar subuh, nah ternyata basah nih, teman Pro 2, jalanan gitu ya. Tapi di tanah gitu ya, udah mulai lembab, tapi ada yang gak tahu. Aku tanyain nih, memang sengaja aku tuh orangnya suka nanya gitu ya, riset-riset kecil gitu ya. Jadi aku tanya, tadi malam hujan ya? Itu sengaja aku tanya dengan dengan pengetahuan dia ngelihat tanah-tanah yang ada di sekitar dia, padahal tanahnya tuh sedikit lembab ya, mungkin karena sudah lamanya kemarau gitu, teman Pro 2, jadi cepat ngeresep ke bawah gitu. Kayaknya enggak gitu. Nah, jadi semuanya pada bilang enggak, karena hujannya tuh di sekitar jam 2 malam, teman Pro 2, bentar, intensitasnya bentar banget gitu ya. Dan rata-rata semuanya enggak tahu gitu, teman Pro 2. Oh iya, mungkin karena malam tadi ya tidurnya nyenyak gitu, teman Pro 2. Itu ada di, kalau enggak salah, 3 minggu yang lalu ya, tapi setelah itu enggak ada nih. Kabut asap pun itu sekarang makin tebel, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang kepercaya, lihat aja tuh keluar ya. Kita ngelihat gedung aja udah ketutupan kabut asap ya. Nah, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Jumat 4 September 2026. Nah, perkiraan BMKG Wahyu Anisa itu bilang nih, dikutip dari YouTube BMKG ya, untuk Sumatera, teman Pro 2, karena kita sekarang lagi di Sumatera, yang dengerin ya, kalau misalnya yang dengerin lagi dari daerah Sumatera, dan ini ya, sekarang di RRI Pro 2 Jambi nih. Pertama dulu ya, dari Banda Aceh dan Pekanbaru itu berawan tebal, Medan, Padang, hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang, berawan. Nah, kota kita nih, Jambi dan Pangkal Pinang, cerah berawan. Bengkulu dan Lampung itu berkabut, Palembang udaranya kabut. Nah, untuk di kota untuk di daerah Jawa ya, Serang itu hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Yogyakarta cerah berawan, Bandung berawan, Semarang dan Surabaya itu berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram ya, kalau untuk Denpasar berawan, Mataram kabut, Kupang berawan tebal. Untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabut, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Sulawesi, Mamuju ya dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendari berawan, Maluku, Papua, Ternate dan Sorong itu berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Merauke itu berawan, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan tuh, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 FM nih yang mungkin ketinggalan informasinya ya, untuk di daerahnya, buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap nih untuk perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 4 September ini ya, di hari Jumat ini, teman Pro 2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Iya, aneh lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Ini kan prostitusi dengan menggunakan

0: sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah

0: keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, Teman Pro 2, Awang, satu informasi buat kita semuanya nih, Teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia bersama KAI Group itu membuka rekrutmen eksternal mulai 4 September 2026. Lowongan tersebut tuh terbuka terbuka ya bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sampai sarjana strata 1. KAI Group itu memperkenalkan portal pendaftaran terintegritas melalui situs resmi karir KAI ID untuk mempermudah para pelamar. Kanal tersebut itu menyatukan seluruh informasi peluang karir serta tahapan seleksi semua anak perusahaan. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.